0: FM. Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan update info Super Sport pagi hari ini. Dari arena sepak bola tanah air, tim nasional Indonesia dijadwalkan melakoni laga penentu dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Bangladesh malam ini dan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Laga pamungkas fase grup ini kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda membidik poin penuh guna memastikan langkah ke babak selanjutnya.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Beralih ke panggung multi-event ASEAN Games 2026, kontingen Indonesia kembali melanjutkan perjuangannya untuk menambah pundi-pundi medali emas pada hari ini. Dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra, atlet andalan Indonesia Frederick Leonardo bersiap tampil mulai babak perempat final pada sore hingga malam nanti. Selain panjat tebing, atlet merah putih dari cabang penembak judo hingga e-sport juga dijadwalkan berlaga hari ini.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Dari kancah sepak bola internasional, Bayern München wanita sukses mengamankan kemenangan telak 3-0 saat bertanding ke markas SL Benfica pada lanjutan matchday kedua Liga Champions wanita dan Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil positif ini mempertegas performa konsisten raksasa Jerman tersebut di fase grup, sementara Benfica harus kembali mengevaluasi lini pertahanan mereka untuk laga mendatang.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
4: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih awal mbak. Bukan nyerobot antrian gini.
5: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Morning all buat yang lagi ngegas motor di daerah Gejayan, daerah Jakal, Jamal, tau gak sih Jamal, Jalan Magelang, Jaban, Jalan Bantul, ya gak sih? Jaban, Jalan Bantul gak sih? Soalnya Jogja tuh identik dengan singkatan-singkatan gitu temen lo dua. Alkit, Alun-Alun Kidul, ada gak sih yang lebih unik lagi? Kalau Jalan Imogir apa? Jaim, berarti kayak aku dong, Jaim, asik, Jaim banget. Atau buat kamu yang lagi siap-siap meluncur ke kampus, ke kantor kamu, pokoknya welcome back ya bareng aku Safira Ajeng di hari Kamis kali ini di tanggal 1 Oktober 2026 dan awal bulan ya, semoga dibarengi dengan dompet baru yang keisi. Gak harus, dompetnya gak harus baru sih, yang penting isinya tambah baru aja. Biar momen berangkat aktivitas kamu tuh makin seru, makin asyik gitu kan. Gak stres gara-gara lampu merah yang super lama. Dan buat nemenin kamu di lampu merah nih, mending dengerin deretan lagu hits yang paling segar tentunya bareng aku temen Pro 2. Take it easy pokoknya di take di teman di Pro 2 Jogja. By the way, kali ini aku mau bacain lagi yang udah join di 08112511025. Katanya Kak Trini. Aku, oh ini katanya harus kreatif dong. Iya dong, katanya dia gini. Macin kan mama cantik, kalau aku mabuk. Apa tuh? Mama sibuk. Kok iso kepikiran gitu Mbak Tri. Kalau aku berarti apa ya? Berarti abu, anak sibuk juga. Oke. Okay. Kalau sabu apa? Apa tuh? Santri sibuk gitu ya. Ada Kak. Kakak aku digodain tadi ya, katanya. Oh, Kak Lavernia. Halo Kak Lavernia, waiting list nih. Oh, kasih love katanya. Aku mau pokoknya nge-love dulu. By the way, ini juga ada yang udah gabung. Ada Kak Sinta nih, kasih pantun juga hari ini. Hari ini full pantun pokoknya ya. Aku seneng banget kalau ada pantun-pantun kayak gini, biar tambah semangat gitu loh ya. Pantun dari Kak Sinta, para macan ini katanya gini. Jalan pagi membawa kopiah, 1 Oktober. Oktober, semoga penuh berkah. Amin, amin, amin, amin. Sehingga sebentar di tepi sawah. Terima kasih banyak untuk Mbak Ajeng yang ramah. Masyuk, masyuk, masyuk. Oh, tak naik duit, tak naik duit. Aduh, aduh, aduh, aduh. Tak lempar loh uangnya loh. Koin, 200 perak. Mantap kali pagi hari ini, teman berdua. By the way, kali ini aku juga mau puterin lagu yang udah jadi requestnya Kak Naura. Minta dong biar tambah semangat, aku dengerin lagu yang Indonesia banget, spesial di hari kesaktian Pancasila dari Dul Jailani, Indonesia juara Kak. Oke, Naura, special for you. Dan buat kalian yang pengin dengerin lagu yang pengin kamu dengerin ataupun yang pengin kamu requestkan, oh requestnya hurung Mbak Tri. Oke, katanya WhatsApp nih, Mbak requestku turung. Oh iya, jangan nangis Mbak, cup cup cup cup cup, ampun nangis, enak inungin nangin. Oke, okay, Mbak Tri sabar ya, sing sabar, segini jembar. Oke, okay? Kali ini lagu yang udah di-request Kak Naura dulu, Indonesia juara. Biar kamu di bulan Oktober ini makin juara, makin semangat dan juga makin membara.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini kita akan update dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yia dan juga wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini edisi kami 1 Oktober 2026 dan kita akan awali untuk wilayah Bandara Yia bersama prakirawan. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum cuaca di area Bandara YIA pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari nanti. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km dan suhu udara antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 70 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca untuk Bandara Yia untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk perakirawan Selamat yang udah update informasi perakiran cuaca wilayah Bandara Yia dan kita akan lanjutkan untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta bersama perakirawan Rahma Fauzia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiran cuaca untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau adanya pola tekanan rendah yang terdapat di sekitar Pulau Kalimantan sebelah utara yang mendukung penguatan pola angin timuran untuk wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan, untuk malam hari juga diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin cenderung dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Kemudian peringatan dini yang dirilis oleh BMKG Yogyakarta hari ini adalah nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu tadi teman berdua informasi perakhiran cuaca wilayah Bandara Yaya dan juga wilayah daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026 bareng perakhirawan Selamat dan juga perakhirawan Rahma Fauzia. Dan tentunya kalian bisa update selalu informasi perakhiran cuaca di RRI Pro 2 Jogja setiap jam 7.30. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Satu lagu dari India, Everything You Are, teman nomor 2 udah kalian dengerin. Dan juga ini jadi requestan Kak Naura tadi ya, sorry banget Kak Naura. Tadi aku udah call tuh kan lagunya Indonesia Juara, tapi gak tahu kenapa lagunya agak trouble nih. Nanti aku puterin lagi ya pokoknya ya. Aku udah siapin untuk Naura yang udah request kali ini satu lagu dari Dul Jailani. Kalau nanti lagunya gak keputer, aku ganti ya. Nanti lagunya jadi Dul Jailainin aja. Sel, kali ini teman-teman dua, satu lagu yang udah di-request sama Kak Naura juga tadi, India Everything You Are. Ya kalau misalkan gak ada itu ya mbak ya. Oke, itu tadi udah ready. Sel, kalian udah di jam 7.47 teman-teman dua, hampir kita mendekati jam 8. Nanti akan aku listkan ya untuk lagunya Jamu. Sebelum masuk ke Jamu, kali ini aku mau muterin dulu requestannya Kak Fuad. Tapi Kak Fuad minta kali ini yang Niji. Tadi Niji udah aku puterin belum ya? Kalau belum gak apa-apa sih, ntar aku cek dulu ya. Oh belum ya? Oke, kalau gitu lagunya Niji spesial untuk Kak Fuad yang udah join kali ini. Dan juga tentunya teman nomor 2 yang lagi muncak nih, karena pas banget nih jam hari-hari ini kan banyak juga nih yang muncak kan di atas awan. Gak tau kenapa kalau dengerin lagu ini hawanya tuh kayak pengen muncak gitu loh. Aku pun kayak gitu teman nomor 2, di atas awan gitu kan ya. Dan kamu, buat kamu yang pecinta naik gunung ya, sebenarnya apa sih yang membuat kamu, motivasi kamu untuk naik gunung? Coba spill ke aku deh. Aku pengen dengerin juga. Karena aku, kalau aku pribadi sih, karena memang saking butuhnya teman healing ataupun tempat yang nyaman buat healing, menepi sebentar, makanya aku suka tuh naik gunung. Jadi kalau misalkan lagi padat-padatnya, kadang orang juga mikir, nih orang lagi padat-padatnya jadwal, tapi kenapa harus muncak sih? Tapi gak tahu kenapa kalau misalkan pikiran lagi full banget, aku muncak gunung tuh rasanya kayak plong gitu loh. Seplong itu kah? Iya bener, seplong itu. Makanya ini spesial buat kalian para pecinta naik gunung. Kalau aku terakhir kemarin ke Lawu, kamu kemana coba?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai perilaku antar sesama manusia. Di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat istilah tatanan bahasa kromo inggil untuk tetua, kromo halus untuk yang dituakan satu tingkat, dan moko digunakan teman sebaya maupun lebih muda. Di Korea juga punya tingkatan berbeda, tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain non-formal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal digunakan saat bersama orang asing, dan Banmal digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
2: Ini Indonesia.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong, kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Sudah saatnya kalian untuk gabung di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu teman Pro 2. Udah di jam 8 lebih 3 menit ya. Dan kali ini lagunya udah ready buat kalian. Ada Aliodra, Ego, Fabio Acer, Rumah Singgah, ada Ivy, Kereta Kencan, kemudian Discoria featuring Eva Angelia, Chris, kemudian ada Ardito Pramono, Waking Up Together With You. So, 5 lagunya udah ready buat kalian. Mbak listnya apa sih? Nanti kalau kamu ketinggalan langsung join aja di 0811 2511 025. Dan lagunya siap kalian pilih 3 aja. Pilih nomornya aja ya teman Pro 2. Nomor 1 ada Aliodra, Ego, Fabio Acer yang Rumah Singgah, Ivy yang Kereta Kencan, kemudian Discoria featuring Eva Celia, Krisa, dan the last one is Ardito Pramono, Waking Up Together With You. Kali ini 5 lagunya udah ready buat kamu, jadi jangan kemana-mana, pokoknya langsung pilih aja. Mari kita pilih. So ini dia lagu untuk nemenin kamu. Dan tadi ada yang WhatsApp, Mbak boleh request lagu gak? Untuk di segmennya Jamu spesial hari ini, di segmennya Jamu langsung pilih lagunya aja ya. Tinggal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pilih nomor 1, 2, 3, apa 4, apa 5 gitu kan ya. Dan nanti setelah after Jamu, kamu baru bisa join lagi di requestannya. So ini dia Discoria.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Selop idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia nggak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, hah, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tadi udah beberapa yang milih di segmennya jamu kali ini. Gara-gara baca WhatsApp nih, kayak ketinggalan banget dah. Oke, masih sama kayak tadi, teman Pro 2, ada lagunya Lyodra, Ego, Febe Aser, Rumah Singgah, ada Hivi, Kereta Kencan, Discordia, featuring Evad Celia, Krisa ya. Habis itu ada Ardito Pramono, Wake Up Together With You. Seul, 5 lagunya segera buruan deh dipilih ya, teman Pro 2, karena tentunya udah aku siapin buat kamu. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Buat kamu yang belum join, langsung join aja di segmennya jamu-jamnya lagu kamu.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Wow, hari Kamis tanggal 1. Yang manis, sini pilih 1. Jangan dong, maksudnya pilih 3 ya, jangan cuma pilih 1. Pilih 3 lagunya di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu, teman Pro 2. Masih ada waktu buat kamu sekitar 12 sih. Masih ada sekitar 7 menit lagi buat kamu yang belum gabung di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. Dan kali ini masih sama kayak tadi, teman Pro 2. Pilihan lagunya ada Lyodra, Ego, Fabiasa, Rumah Singgah, Ivy, Kereta Kencan, Discordia featuring Eva Celia, Trace ya. Yang kemudian ada Dito Pramono, Waking Up Together With You. Special untuk kalian. Katanya Mbak Tri, Iwa Tri Tombo Ngelih, mari dipilih. Masuk. Iwa Tri, apa menang lagi? Tombo Ngelih, Mbak Tri, wes milih. Kok iso aja, kata-katanya tuh lo masih ada aja ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, masih ada kesempatan buat kalian yang belum pilih lagunya. Kali ini aku mau puterin dulu lagunya Harry Styles ya, yang Aperture sama Perunggu. Jangan ya, berarti cuma satu ya yang bisa aku puterin buat kalian, karena waktunya tinggal 7 menit aja. So, lagunya ada Justin Bieber aja yang Sorry Dek. Ada Sorry dari Justin Bieber yang siap menemani kamu kali ini, teman berdua, sambil aku nungguin kamu bergabung di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu.

0: Ku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Oke, teman Pro 2, saatnya aku akan puterin buat segmennya jamu, jamnya lagu kamu, karena udah di jam 8.46 ya. Dan satu persatu akhirnya aku bacakan dari Kak Taufik di Godean kali ini. Hai, pagi Pro 2, bajeng vote dong dua lagu aja. Ini Kak Taufik nih selalu ngirit loh ya, mintanya dua aja padahal tiga boleh. Fabio Esser sama Ivy, oke. Ada Kak Tom-Tom minta lagunya nomor satu ya, Kak Rini minta Fabio, terus kemudian Ivy sama Ardito. Fuad, Liodra, Fabio sama Ivy, kemudian Theo di Magelang, halo, selamat pagi, selamat memperingati hari kesaktian Pancasila ya. Buat para penyiar dan juga mendengar Pro 2 Jogja, Pro 2 di seluruh Indonesia. Template banget ya, langsung Pro 2 Jogja. Kemudian ada Katri di Belayan minta lagunya Liodra, Ivy sama Ardito Pramono. Ke Anda di Purworejo minta lagunya Liodra, Fabio sama Ardito. Wah, kalau ini nulisnya Serdito nih. Gimana? Mau digoyang pakainya ser. Ada California minta lagunya Discoria, Liodra sama Ivy. Saya di Mogiri minta lagunya Fabio, Ivy sama Discoria yang Krisa. Oke. Habis itu ada Kak Naura juga minta lagunya Fabio, Kereta Kencan sama Ego ya. Oke, nice. Kak Uki juga minta lagunya Rumah Singgah, Kereta Kencan sama Ego. So, lagu yang menjadi pilihan dan paling banyak dipilih oleh kalian teman berdua ini ada Fabio ya, sama Ivy sama Liodra. So, tiga kali ini udah aku siapin buat kalian. Thank you, matur nuwun sangat untuk jenengan semuanya, untuk kalian semuanya yang udah milih lagunya, dan saatnya tiga lagunya akan aku putar ya. So, ini dia lagu spesial for you.

apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Aduh, syahdu banget dah dengerin lagunya Lyodra yang Ego kali ini. By the way, teman-teman, 2-3 lagu di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Udah aku puterin semua spesial buat kalian yang udah gabung di Sepada kali ini. By the way, kali ini Sepada tinggal 1 jam lagi, teman-teman, berdua. Tapi tenang, kamu masih bisa request lagu dan juga nantinya akan aku playlistkan buat kalian spesial supaya lebih semangat ya di pagi hari ini. Yang mungkin kamu lagi nongki, yang mungkin kamu lagi ngopak ya kan, ngopi pagi. Ada aja asbunya anak sekarang tuh, ngopak kak, ngopak apa tuh, ngopi pagi. Sebelum ngopi jangan lupa makan dulu, teman berdua, itu penting banget ya. Jangan sampai tiba-tiba belum kemasukan perutnya, belum kemasukan makanan, terus kamu tiba-tiba udah ngopi dulu tuh kan. Aku perhatian gak sih sama kamu, kamu aja aku perhatiin apalagi lainnya. Oke, teman berdua, kali ini sambil menikmati menu kamu di pagi hari ini, mungkin yang lagi sarapan bubur ataupun yang lagi puasa, semangat puasa juga ya. Kali ini ada lagu yang siap aku puterin buat kalian. Ada Harry Styles Aperture, teman berdua, dan juga One Direction. Requestnya Kak Naura yang tadi udah join tapi gak sempet nih, sama Kak Vika ya, tadi juga minta tapi gak sempet aku puterin karena tadi di segmennya Jamu. Jadi kalau misalkan Jamu, kalian tinggal pilih aja lagunya dan after itu kalian baru bisa request. So, lagunya udah ready buat kalian, jadi jangan kemana-mana. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, kali ini bareng aku Safira Ajeng. Udah aku puterin satu lagu yang jadi requestan Kak Naura dan Kak Fika tadi ya. Dan tentunya masih ada beberapa lagu yang udah di request sama teman Pro 2 nih di 08112511025. Dan by the way teman Pro 2, aku mau ngingetin juga ada acara Simfoni 1001 Batik ya teman Pro 2. Kalau kamu ke Malioboro, pas banget karena kita hampir mendekati di Hari Batik ya, tanggal 2 kan Hari Batik. Jadi kamu kalau pengin lihat, nyaksiin beberapa rangkaian acara Hari Batik ataupun juga kamu pengin nonton batik-batik kece keren, kamu langsung aja ke sana teman Pro 2. Nanti kamu bisa menikmati berbagai rangkaian acaranya. Seru banget ya budaya. Kalau di Jogja mah misalkan kamu pengin menikmati acara budaya, pas banget karena di sana banyak banget agenda yang bisa kamu nikmatin. Termasuk yang terdekat ini ada 1001 Batik, Simfoni 1001 Batik. Habis sore Karini Pakem kali ini Karini. Hai Kak, lagunya dari Liodra menyayat hati banget ya. Oke, wow. Tapi meminta lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang. Kebetulan ini kematangan. Jadi tadi aku puternya yang Perunggu 33 kali. Sorry ya Katrini. Habis aku puter dulu sih tadi yang 33 kali, jadinya yang Perunggu yang Pikiran Yang Matang belum bisa aku puterin karena sama-sama Perunggu. Nanti kalau ganti emas boleh. Emas lagi turun ya teman berdua. Harganya berapa sih sekarang? Pas banget buat kamu yang mau menikmati pembelian emas. Nah, kalau aku pinginnya emas-emas Jawa aja deh.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

Jujur ya teman-teman berdua, momen paling berat di hari ini itu sebenarnya gak berat, cuman kayak challenging banget ya kan. Itu pas saat jemari kita, jemari tangan tuh harus memegang gagang pintu kamar mandi. Dinginnya minta ampun dah. Tapi begitu udah keluar, segar. Dan sadar kalau ini tuh bulan Oktober aja. Halo, selamat pagi teman terbaik kamu. Teman berdua tentunya. Dan barengan kali ini bareng aku Safira Ajing yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 10 ya. Tapi tenang aja, aku akan melanjutkan perjalananku. Setelah jam 10 kita akan ada santai siang teman berdua, dan aku masih menemani kamu sampai nanti jaga malam. Jangan ya dek ya, aku juga gak kuat. By the way teman berdua, mau yang lagi buru-buru ngejar absen kampus ataupun yang lagi nyantai, pokoknya kalian menikmati Produa Jogja dan bisa request lagunya teman berdua. Dan kali ini aku menyapa dulu yang udah join kali ini Kak Rini. Ganti Olivia, apa nih? Request perunggu gak bisa, mateng ya Mbak Pohonnya? Iya mateng, udah kematengan deh. Dan kali ini minta dong lagunya Olivia Rodrigo aja yang Drop Dead, oke. Karena tadi lagunya udah aku puterin untuk Kak Rini, kali ini lagunya ganti ya, yang Drop Dead Special. Udah ready kali ini, udah mateng ya. Udah aku siapin buat Kak Rini di Bakem. Habis itu ada juga yang udah request kali ini lagunya, ada Kak Taufik minta lagunya Adrian Khalif yang Lamunan di Kota itu. Oke, pagi-pagi udah Lamunan aja Kak Taufik, gimana sih? Semangat dong. Kali ini ya, lagunya dari ini buat kamu lagi, satu lagi ya. Habis itu nanti akan aku sambung ke lagunya Kak Taufik di Kodian yang udah request lagunya Ngelamun.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, adik aku kok lebih pendek dan kecil dibanding adik kamu ya? Padahal seumuran. Apa adik aku stunting ya?
3: Anak yang kecil dan pendek belum tentu stunting. Tapi, anak stunting pasti kecil dan pendek karena kurang gizi.
2: Wah, baru tahu aku.
3: Perbaiki aja gizinya supaya tumbuh kembangnya membaik.
2: Iya ya, apalagi anak-anak sekarang kan suka jajan sembarangan. Nanti aku bilangin mama deh.
4: Yuk bantu orang tua kita jaga kesehatan keluarga. Ingatkan untuk makan makanan bergizi, minum susu atau ASI untuk adik bayi, rajin makan sayur juga buah, dan rutin ke posyandu. Karena keluarga sehat dimulai dari kita semua.

tanggal 1 dompetnya penuh tapi kepikiran wishlist keranjang e-commerce-nya udah menumpuk ya. Kemarin kalau belum ada duitnya jadi di save dulu, tapi sekarang karena udah ada tuh udah cair saja di check out. Siapa yang pagi ini jempolnya udah gatel mau check out? Dan selamat pagi teman dua, masih di tanggal 1 Oktober kali ini. Biar isi dompet kamu gak langsung ludes dalam sehari karena impulsif buying ya, mendingan kamu fokus dengerin racikan lagu yang udah aku siapin buat kamu teman pro 2. Begitu boy, aku udah ditagi nih sama Kak Taufik. Mau ya Kak Taufik, ya kan lagunya perlu diputerin Kak Ajeng. Sabar, emang sengaja aku puterin agak lama. Biar apa? Biar Kak Taufik masih gabung sama aku dong. Asik, masuk gak tuh. Kak Taufik tenang, lagunya dari ini Labunan di kota itu ya. Buat Kak Taufik yang lagi ngelamun. Ngelamunin siapa sih Kak Taufik? Kayaknya lagi ini banget, sedih banget tuh enggak ya. Jadi satu lagunya dari di request sama Kak Taufik di Vika Live Lamunan di kota itu.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safir Ajeng, teman Pro2. Dan kali ini sudah di jam 10 waktu Indonesia Barat. Sebagai wujud cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, mari dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Halaman perdua kita awali dari berita internasional. Perserikatan bangsa-bangsa memperingati hari lanjut usia internasional yang jatuh pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026. PBB memproyeksikan populasi lansia berusia di atas 60 tahun secara global akan meningkat drastis hingga mencapai 2,1 miliar jiwa pada tahun 2050 mendatang. Peringatan ini menjadi dorongan bagi negara-negara di dunia untuk memperkuat jaminan sosial, fasilitas kesehatan, serta perlindungan hak-hak lansia agar tetap berdaya dan juga sejahtera di era penuaan populasi global. Dari berita nasional, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan hasil revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di Jakarta. Peresmian ini dilakukan untuk memperkuat museum sebagai wahana edukasi sejarah dan juga penguatan karakter bangsa. Pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat persatuan dan juga kesatuan nasional. Dari Yogyakarta, menyambut hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah kota bersama Bank Indonesia perwakilan DIY meluncurkan program Gemati Pasar. Melalui program ini tentunya yang berlaku selama bulan Oktober ini, warga yang berbelanja di pasar-pasar tradisional menggunakan transaksi non-tunai ataupun QRIS berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Langkah ini dihadirkan untuk mendorong digitalisasi UMKM sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat di pasar tradisional setempat. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Ada yang udah gak sabar kali ini menantikan list lagunya di Pro 2 Headlist ya. Tenang, Seng, tenang Mas Seng. Ada Kak Aziza di Keladen kali ini, Mbak mana sih headlistnya? Oke, okay. By the way, kali ini ada aku Safi Rajing yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 aja. Gak usah lama-lama, aku dari tadi malam loh ya. Kali ini lagunya ada 10 lagu Indo dan juga 10 lagu manca yang bisa kamu pilih tentunya teman Pro 2. Lagu Indonya ada Bernadia, Laut Yang Tenang, ada Derek Kota, kemudian Feby sama featuring Versa Besar ya, Yang Runtuh, Hindia Cincin, kemudian Ijitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Isyana featuring Vidi, Frenemy, kemudian ada Jis Lucy, Malapetaka, Lyodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, ada Payung Teduh, Akad, sama Salma Salsabil. Aciu, tuh kan? Ini beda banget ya. Tapi by the way, kali ini lagi banyak yang sakit nih. Semoga kamu semuanya diberikan kesehatan ya. Ngomongin haji jadi ingat tuh pada beberapa yang sakit. Dan mancanegaranya ada Billie Eilish yang Five Flower, BTS yang Swim, Henry Moody, Indigo, Jenny Less Than A Lover. Habis itu ada Joji, Glimpse Of Us, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead ya. Ada Post Malone yang Circles, ada Sina Spiro yang Day On This Hill, ada Stephanie Putri, I Love You. Kemudian, oh udah langsung milih aja Kak Aziza, cepet banget, sat-sat ya. Ada Zac Efron featuring Zendaya, Rewrite The Star, nomor 2. So, kali ini lagunya udah aku pilihin spesial buat kamu. Dan nanti kamu bisa ambil nomor berapa, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mau ambil tirai berapa. By the way, nanti kamu juga bisa minta listnya di 08 11 25 11 025. Nantinya akan aku putar lagunya sembari menantikan kalian bergabung di listnya kali ini. Langsung aja aku akan puterin beberapa lagu untuk nemenin kamu di kesempatan kali ini. So ini dia lagunya spesial buat kalian.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Setiap lagu dari Bernadia kita buat menyenangkan. Pas banget ya buat kamu yang lagi sedih. Semoga satu lagu ini bisa membuat kamu senang, teman berdua. Ya meskipun tanggal 1 harusnya bahagia sih. Buat kamu yang cair ya. Aku cairnya masih tanggal 10 sih. Oke, gak apa-apa. Ngomongin cair-cairan ini ya, ada satu lagu yang bikin kamu cair nuansanya, teman berdua. Dan ini jadi requestnya Kak Aziza di Klaten. Kali ini Kak Aziza minta lagunya Hindia Cincin, Afgan Kacamata sama Feby Putri featuring Fiersa Besar Yang Runtuh. Oke, okay? Kalau gitu lagunya udah ready dari Kak Aziza di Klaten yang udah request kali ini. Buat kalian teman berdua yang belum kebagian list lagunya, langsung join aja di 08 11 25 11 025. Nanti lagunya akan aku share ke kalian. Jangan sampai ketinggalan karena ada 20 lagu yang siap kalian larisi. Warungnya dibuka ya. Warungnya dibuka Mbak Ayah dilarisi. Ini dia lagunya dari requestannya Kak Aziza di Klaten. Dan buat kalian yang ada di Jogja, Jawa Tengah, yang tentunya masih terpantau dari Pro 2 Jogja, langsung join aja, request lagunya. Bukan request ya, pilih lagunya. Dari kali ini masih ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, mas, maaf ngerokoknya di sana aja, mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Satu lagu dari Feby Putri featuring Fiesa Besari, teman berdua Runtuh, udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung kali ini di segmennya Hitlist ya, sampai jamu lagi. Belum move on sama jamu ya. Kali ini ada materi di pelayan minta lagunya BTS, Joji sama Billie Eilish. Billie Eilish berarti yang Black Flower, BTS yang Swim ya. Oke, aku siapin buat Mbak Tri di pelayan dan juga teman pro 2 yang kali ini udah request lagunya Swim, Swimming ya. Udah mandi belum kok, pinginnya Swim aja. Dan kali ini lagunya Swim dari BTS sudah ready buat kamu yang udah request di 102.5 FM. So, buat kamu yang belum kebagian listnya, langsung join aja ya, nanti akan aku share ke kamu untuk hit listnya pagi hari ini. Ini dia BTS Swim.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Untung aja cuma latihan siaga kebakaran ya. Kalau beneran kan udah kebakar kali kantor kita.
2: Bener, aku juga tadi bingung loh. Ada apar tapi pada gak bisa pakainya. Kamu kok jago sih?
1: Ya kan aku udah pernah ikut latihan kayak gini di kampus.
2: Oh, pantesan.
1: Simpelnya tuh gini, inget-inget aja nih prinsip pakai apar tuh simple. Pas, pull, aim, squeeze, sweep. Tarik pinnya, terus arahin ke sumber api. Nah, abis itu tekan tuasnya. Abis itu semprot deh, disapu dari samping.
2: Apar emang bukan cuma pajangan ya.
3: Ada yang lapar? Sama dong, aku juga.
2: Bukan lapar, tapi apar. Alat pemadam api ringan.
3: Oh, kirain. Tapi aku beneran lapar nih.

Sabir aja masih nemenin kamu di kesempatan kali ini di Santai Siang nomor 2. Dan kali ini 3 lagu yang udah jadi requestannya Mbak Rini dan juga Mbak Taufik. Mbak Taufik atau Mbak Tri, Mbak Turun Sangen, Mas Taufik, juga Kak Aziza di Klaten, sama Kak Tam-Tam yang message-nya udah di-delete ya kan. Kenapa Kak Tam-Tam, kenapa dihapus sih? Coba deh bikin pini sirin aja. By the way, teman-teman 2, udah hampir jam 11 ya, gak kerasa dari kemarin aku siaran ya kan. Thank you yang udah nemenin aku dari pagi tadi sampai di Santai Siang kali ini. Dan abis ini aku mau puterin request-annya Mbak Tri di Playan. Aku memilih lagunya Post Alone. Post Alone lagi, Post Melon ya, Melon gak tuh. Habis itu Liodra sama Payung Teduh, yang Circles, Malu-Malu Tapi Nyaman sama yang Akad. Oke, terima kasih lagunya Mbak Ajeng ya, Jadi Jaga Malam Sepada Hitlisan Siang. Cias, mantap pokoknya. Matur nuwun juga Mbak Tri yang udah nemenin aku dari Jaga Malam. Dan kali ini saatnya aku mau bubuk siang dulu ya. Buat kamu jangan lupa istirahatnya. Mbak Tri juga jangan lupa, jangan begadang, jangan begadang. Dan kali ini lagunya siap untuk kalian teman berdua. Dan thank you yang udah nemenin aku dari tadi pagi, bahkan yang dari tadi malam ya. Saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu, nanti kamu akan ditemenin oleh Kak Aja. So, aku Safira Ajeng pamit, bye-bye.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Gatrisha Chan nih yang bakal nerusin Pro 2 Hit List yang hari ini. Setelah tadi udah ditemenin sama Ajeng ya kan. Tadi Ajeng udah nyiapin 20 lagu gitu kan ya, yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hit List yang hari ini. Dan tentunya udah ada banyak lagu yang udah diputerin gitu ya. Dan untuk sisa lagunya, ini kata Ajeng adalah lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang, Dere Kota, Isyana featuring Vidi Frenemy, terus juga lagunya Juicy Lucy, Malapetaka, dan lagunya Salma Salsabil, Hacu. Untuk yang lagu manca, ini masih ada lagunya Henry Moody, Indigo, Jenny, Less Than a Lover, Olivia Rodrigo, Drop Dead, terus juga lagunya Sienna Spiro, Die on This Hill, Stephanie Putri, I Love You 3000, dan juga lagunya Zac Efron barengan sama Zendaya, Rewrite the Stars. Dari lagu-lagu ini, kamu mau pilih yang mana, teman Pro 2? Udah ada beberapa WA yang tentunya udah masuk ke 0811-251-1025. Ini ada Afif di Sumenep yang pilih lagunya BTS dan juga lagunya Salma Salsabil. Tadi yang BTS udah, jadi aku puterin yang Salma Salsabil aja ya. Untuk Fuad, aduh maaf banget, ini yang Payung Teduh Akad udah diputer nih tadi sama Ajeng. Bayu di Godean pilih lagunya Post Malone, tadi udah. Terus Henry Moody, ini belum ya. Terus ID Gitaf tadi juga udah. Juicy Lucy, belum ya. Jadi aku puterin aja deh lagunya Salma Salsabil, terus lagunya Juicy Lucy, dan juga lagunya Henry Moody, teman Pro 2. Tadi udah dipilih sama Afif dan juga sama Bayu di Godean. Lagunya Salma Salsabil ini juga dipilih sama Lara gitu ya. Terus juga udah itu aja yang samaan ya. Ya udah, langsung aja aku bakalan puterin nih lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlistnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

it's you. Ya teman Pro 2, lanjut lagi ya. Aku mau puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah gabung ke nomor WA Pro 2 dan tentunya udah bantuin pilih lagunya gitu kan ya. Ini aku mau nyapa dulu Lia di Klaten yang dia pilih lagunya yang Indo nomor 569. ID Gitaf, Isyana dan Payung Teduh. Tadi ID Gitaf sama Payung Teduh udah diputar sama Ajeng ya. Jadi aku puterin yang Isyana aja gitu ya. Terus untuk yang Manca nomor 2 sama 5, BTS sama Joji, ini tadi juga udah diputar nih sama Ajeng gitu ya. Terus ini juga ada Lara yang dia pilih lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Terus juga Salma Salsabil, Sienna Spiro dan juga Olivia Rodrigo. Yang udah aku puterin cuman lagunya Salma Salsabil ya, yang Hachu. Ya udah, berarti abis ini langsung aja deh aku bakal puterin lagunya gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang udah gabung ke 0811 2511025, makasih banyak ya. Dan yang belum aku baca dan belum aku puterin lagu pilihannya, sabar gitu. Nanti aku bakalan puterin kok lagu-lagunya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Yo, untuk kamu-kamu Pro 2, terima kasih banyak yang udah gabung ke 0811251 1025. Ini masih ada beberapa lagu nih yang belum dipilih sama teman Pro 2 yang masih available gitu kan ya. Untuk lagunya yang masih bisa didengarkan ini adalah lagunya Dere Kota, terus juga ada lagunya Jenny Less Than a Lover, lagunya Stephanie Putri I Love You 3000, dan juga lagunya Zac Efron barengan sama Zendaya Rewrite the Stars. Ya udah, aku puterin aja satu-satu dulu gitu kan ya lagu-lagunya. Dan buat kamu yang siang hari ini lagi menikmati waktu-waktu agak lengang gitu ya, karena kerjaannya lumayan selok nih hari ini, ya udah selamat gitu kan ya. Tapi buat kamu yang lagi bersibuk-sibuk nih ya, karena ada target yang harus dicapai, walaupun ini tanggal 1 gitu kan ya, lagi awal bulan udah langsung gas gitu ya, ya udah enggak apa-apa dong ya. Bagus dong kalau misal awal bulan tuh karena masih masih semangat gitu kan ya. Jadi ya udah kejar targetnya tuh gas aja gitu teman Pro 2. Sambil dengerin Pro 2 Jogja, aku bakalan puterin banyak lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca buat kamu ya.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands, our ties.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
3: Prodway Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, udah semua lagu yang di bikin playlist sama Ajeng tadi di Pro 2 Hitlist udah aku mainkan ya. Ada 10 lagu Indonesia dan juga ada 10 lagu manca, teman Pro 2. Jadi terima kasih banyak nih untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist, udah bantu milihin lagunya gitu kan ya. Dan udah aku puterin semuanya. Jadi semoga kamu pada suka semua lagunya ya. Abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di obrolan santai siang hari ini. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya di siang hari ini kalau misal kamu lagi kepanasan, ya udah neduh dulu aja gitu ya, sambil tentunya dengerin Pro 2 Jogja.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, Gatrisha aja masih nemenin kamu nih. Kali ini di Santai Siang. Dan masuk ke jam 12 nih, aku akan ngajakin kamu buat ngobrol seputar UMKM. Dan sudah hadir di studio Pro 2 Jogja, Ibu Rika Fatimah, PLST, MSC, PhD. Halo, selamat siang Ibu.
2: Assalamualaikum Mbak Aca.
1: Waalaikumsalam. Ibu juga. Udah cukup lama ya Bu, terakhir kita ketemu di sini juga ya, di obrolan ya. UMKM.
2: Betul.
1: Ibu kesibukannya sekarang apa aja? Melanglang buana kemana-mana ya Ibu ya?
2: Melanglang buana gitu. Masih di alam yang sama insya Allah. Bersama-sama masih di kampus, di UGM, juga bersama-sama masyarakat. Insya Allah.
1: Oke, karena emang Ibu Rika ini sibuk banget gitu ya. Karena beliau ini adalah founder dan juga konseptor G2R Tetrapreneur. Betul, ya kan. Terus beliau juga wakil ketua Komtek 13 G2R Tetrapreneur. Terus juga ngajar nih sebagai dosen senior di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di UGM. Sebenarnya deket ya Bu sini sama UGM,
2: deket,
1: ya kan?
2: Deket, makanya tadi on time.
1: Oh tadi dari kampus Ibu?
2: Enggak juga sih, tapi rumahnya juga dekat.
1: Oh gitu, terima kasih Ibu Rika udah hadir lagi gitu ya di Pro 2 Jogja. Kali ini kita akan ngebahas tentang berkemandirian ikonik, youngsters dan

0: kesaktian Pancasila dalam ekosistem wirausaha SNI 9445/2026. Karena memang hari ini adalah hari spesial ya Ibu. Betul. Ya. Tanggal 1 Oktober kita memperingati hari kesaktian Pancasila nih teman Pro 2. Nah, tapi nih Bu, kalau kita ngomongin tentang kesaktian Pancasila ya, terus juga anak muda atau youngsters ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya benang merah ataupun juga keterkaitan antara kemandirian ekonomi gitu ya dan juga anak muda. Betul. Apalagi saat ini gitu ya, yang mungkin anak muda Gen Z dan lain-lainnya tuh punya stereotip yang kurang enak gitu ya. Nah, itu sebenarnya gimana nih Bu?
1: Untuk yang bilang kurang enak bukan saya ya.
0: Iya, ada stereotip banyak banget di internet nih. Betul, di Instagram, di thread gitu.
1: Betul. Frasanya adalah stereotip ya. Artinya belum tentu benar juga. Gitu.
0: Betul.
1: Terkadang labeling itu bagus ketika labelingnya itu positif, dia memberikan motivasi. Saya termasuk aliran yang kurang setuju ketika kita memberikan stereotip itu berdasarkan yang negatif gitu. Karena kita suuzon duluan gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau sudah suuzon duluan, kita nutup tuh pintu rezekinya. Kita menutup semangat dan motivasi yang mungkin belum muncul, tapi sudah di label dulu. Generasi apa Z ya?
0: Z gini
1: padahal belum tentu ya. Kalau bagi saya pribadi, generasi Z dan mungkin generasi-generasi Indonesia ya, entah itu XYZ atau baby boomer dan sebagainya, memang terbaik di zamannya. Di zamannya memang begitu ya. Artinya adaptasi masyarakat Indonesia itu sudah terbukti bertahun-tahun lamanya dan juga terbukti dengan adanya kesaktian Pancasila ini, kemerdekaan yang kita raih dengan berdarah-darah, berjuang. Kita ini bangsa pejuang begitu. Yang namanya pejuang itu tidak ada negatif di dalamnya karena kita berjuang di atas kepentingan pribadi. Sehingga sebetulnya narasi Indonesia itu kita pahlawan. Semuanya pahlawan ya. Jadi bukan pahlawan yang harus ke medan pertempuran, tetapi pahlawan sebagai mahasiswa kita bertempur dengan kemalasan. Anak-anak dengarkan ya. Juga mungkin yang dosennya juga bertempur dengan banyaknya deadline dan seterusnya. Nah, hal-hal yang sedemikian kita tarik ke kemandirian gitu. Sehingga sebetulnya kemandirian itu bagaimana kita tampil dengan apa adanya diri kita, tetapi kita memastikan need to be responsible. Jadi tampil apa adanya, bukan suka-suka dia aja gitu. Karena kalau di Pancasila, kita kan lagi bahas kesaktian nih. Pancasila itu sakti ya. Sakti itu artinya beyond. Beyond dengan apa yang kita anggap wajar begitu. Kenapa? Karena di dalam Pancasila itu founding fathers kita memang very genius, meletakkan dasar negara, ideologi itu sempurna, seimbang antara dunia dan akhirat. Karena kita adalah negara yang berketuhanan, apapun agamanya. Sehingga segala sesuatunya, sebetulnya kita gak perlu KPK Mbak, gak perlu KPK, gak perlu ada yang ngawasin juga, gak perlu dosen harus, soalnya kamu harus jangan terlambat gitu, gak perlu juga. Karena kita sudah ada Sang Maha Pencipta yang ingin kita sebagai hambanya, apapun agamanya, kita be the best of we are, yaitu dengan memberikan manfaat. Nah, disitulah sebetulnya kesaktian Pancasila itu sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi bukan individu aja gitu, bukan me, myself and I gitu.
0: Kalau yang itu cukup di ruang pribadi aja ya Ibu ya. Baik, tapi kalau misal di e-flyer ini kan emang judulnya itu adalah berkemandirian ikonik gitu ya, betul, Ibu. Nah, ini kalau misal dihubungkan dengan youngsters, terus anak muda zaman sekarang, itu kan banyak berita-berita di luar sana yang kayak bilangnya, wah udah lulus S1 tapi masih pengangguran, terus masih kayak bingung ataupun juga susah nyari kerja gitu ya. Tapi banyak juga yang udah bergerak untuk ya udah aku buka usaha sendiri aja. Banyak yang udah sukses juga gitu. Nah, ini gimana sih Bu caranya untuk mungkin mengubah pola pikir atau mindset youngster sendiri, anak muda sendiri, atau mungkin lingkungan gitu ya. Yang kalau dulu itu kayak ya udah lulus kuliah terus jadi pekerja gitu ya, terus ya begitulah pensiun dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang kan kayak mungkin enggak kuliah, lulus SMA langsung buka usaha, atau ada yang lulus kuliah terus buka usaha dulu, terus mungkin buka cabang di mana-mana gitu. Nah, ini gimana nih Bu perubahan mindset yang ada di masyarakat, terutama di anak muda sendiri?
1: Very good question ya. Perasaan gak gitu deh latihan. Baik. Salah ya. Jadi betul ya, youngsters ya, kemudian konsep-konsep generasi X, Y, Z gitu. Sebetulnya bukan mengkotak-kotakkan, dan yang tadi disampaikan itu is a classic, sepertinya everlasting lasting problem ya. Yang namanya setelah lulus saya mau apa, yang enggak sekolah saya pengen sekolah, dan seterusnya ya, itu never ended. Tetapi memang lagi-lagi tadi saya menyampaikan, kalau kita melihat segala sesuatunya itu gifted ya, sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, kita bisa lebih terbuka, lebih apa ya, semangat gitu loh. Anak muda tapi isinya ngeluh terus ya. Anak muda demo boleh ya, tapi demo with solution, with the good manners, kemudian tutur katanya juga yang baik gitu. Itu yang sesungguhnya demokrasi itu seperti itu ya. Misalnya, ini gimana nih lapangan pekerjaan kok enggak ada? Itu enggak perlu yang kemudian apa kata-katanya toksik dan sebagainya. Itu malah menghilangkan keluhuran perjuangan dia sebagai seorang anak muda. Karena yang namanya anak muda itu memang bukan berarti saya tua ya, dia belum merasakan kolesterol ya, gigi goyang. Jadi curhat ya. Dia in the best fit. Dari fisiknya dia kuat, kemudian dari mindset dan pikirannya dia memang di fase yang terbaik dari fase hidupnya, sehingga seharusnya itu diisi dengan positif-positif gitu. Sehingga saya juga mengkritisi media ya, media di Indonesia itu selalu mengangkat isu problem, tapi sensasionalnya yang diangkat gitu loh. Problem fine, abis itu cepat dimasukkan dengan solusi. Banyak loh pemuda-pemudi kita yang sangat berprestasi di luar, menemukan inovasi-inovasi, tapi nggak muncul ke permukaan. Kenapa? Karena yang diangkat seolah-olah ya, penderitaan dan sebagainya. Tetapi memang masalah-masalah seperti itu nyata adanya ya. Sehingga harapannya masyarakat ketika diberikan informasi atau berita yang berimbang, ada semangat untuk berjuang itu tadi.
0: Iya,
1: ya, sehingga contoh ketika wah ini aku sudah lulus mau kerja seperti apa? Memang lapangan pekerjaannya memang lagi susah ya. Sudah lapangan pekerjaannya terbatas mungkin ya. Kemudian yang bersangkutan juga tidak upgrading ya, tidak upgrading juga. Sehingga terjadi supply demand-nya kurang seimbang dan seterusnya. Sehingga kalau saya kalau kita hubungkan ya dengan SNI G2R Tetrapreneur, jadi ada unsur wirausahanya. Tadi Mbak Aca juga menyampaikan apa membuka lapangan pekerjaan saja. Dibanding zaman dulu ya, generasi X dan Y ya, di zaman generasi Z itu membuka lapangan pekerja itu much more easier. Kenapa? Karena semua within our hand. Jadi kita bisa buka sebagai content creator. Itu saya sangat appreciate loh dengan content creator. Karena bukannya gampang menyampaikan segala sesuatu dalam 1 menit under ya. Di bawah 1 menit dia bisa sampaikan kritik sosial. Dia bisa sampaikan karya dia. Dan itu perlu kecerdasan yang mungkin kalau dihitung dengan IPK gak keukur ya. Gak keukur. Tetapi adanya pendidikan formal, kemudian meskipun saudara-saudara kita belum sampai ke S1, S2, tetapi juga banyak kanal-kanal knowledge gitu ya, kanal-kanal knowledge yang mudah untuk diakses. Ini juga memberikan mindset yang bisa mengejar ya ketertinggalan itu. Sehingga dengan adanya Tetrapreneur ini, kewirausahaan itu perlu dibangun dengan melalui apapun yang dia karyakan, dia niatkan untuk, oh ini bukan hanya untukku, ini untuk masyarakat. Dan ketika masyarakat bagus, itu akan berbalik lagi, daya beli jadi bagus, kemudian environment kita juga menjadi bagus. Kalau masalah politik dan sebagainya itu kan away gitu ya, yang sebetulnya
0: udah ada yang ngurusin sebenarnya ya Bu ya.
1: Politik, pemimpin sebetulnya dia kan reflektif ya dari masyarakat kita. Nah kalau kita lihat ekonomi Pancasila, kita pribadi bertanya, apakah saya sudah berketuhanan dalam setiap pengambilan keputusan saya? Apakah saya sudah berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan dan berkeadilan di diri kita ya? Contoh berketuhanan, sholatnya tinggal-tinggal nggak? Misalnya gitu, sedekah masih mikir nggak, ngitung nggak? Kalau giliran top up pulsa aja cepet gitu ya. Tapi kalau sedekah nanti gitu kan. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang lupa, yang itu menyebabkan aliran pilihan ke pemimpin itu ya itulah dia gitu loh. Jadi apapun pemimpin kita, itulah saya begitu. Jadi kalau kita mau mengubah kondisi Indonesia sekarang dengan saktinya Pancasila, ya ubah dari diri sendiri, terutama youngsters. Mereka itu wave changer yang luar biasa. Pada nggak mikir karir loh sekarang nih, dia nggak apa kalau sependek, saya kan bukan psikolog ya Mbak Aca ya, tapi sependek yang sering banget saya dengar, mereka nggak tergiur dengan oh jabatan saya manajer gitu. Mereka akan tanya, oke saya dinaikkan manajer, tugasnya apa, gajinya berapa, kok nggak imbang, no thank you saya di sini aja. Jadi mereka kalau mungkin di generasi saya ya keren dulu gitu, woi manajer nih, padahal ya pas-pasan aja gitu ya. Nah ternyata generasi Z yang mungkin di label suka-sukanya dia, dia justru memiliki independence. Dia dia justru sakti melihat dirinya itu sesuatu yang berharga. Dan itu penting. Kalau anak mudanya udah gak berharga, mau jadi apa bangsa kita ini? Wah keren banget itu tadi baru dapet. Itu kalimatnya itu bagus.
0: Kata-kata
1: tuh
0: hari ini gitu ya Bu ya. Baik. Tapi kalau misal kita ngomongin tentang kemandirian, kemandirian gitu ya, itu tuh kadang jadi salah persepsi bahwa menjadi mandiri itu berarti semua-semuanya tuh harus dikerjakan sendiri gitu. Betul. Harus berdiri di atas kaki sendiri sampai-sampai gak mau menerima bantuan dari luar gitu. Padahal kalau di G2RT sendiri ini kan memang mengangkat nilai gotong royong. Betul. Yang memang ya kalau kita mau maju tuh gak apa-apa, bareng-bareng gitu. Betul. Bergotong royong. Betul. Nah ini gimana nih Bu untuk meluruskan kesalahpahaman ini bahwa mandiri itu juga bisa kok diraih dengan cara bekerja sama dan bergotong royong gitu.
1: Ya. Jadi kenapa judulnya berkemandirian ikonik ya? Jadi sebelum kita berdikari, tadi kan Mbak Aca menyampaikan berdiri di kaki sendiri ya, itu sudah cakupannya sangat kompleks. Tetapi berkemandirian itu tergantung mau apa enggak gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan kenapa judulnya dilingkan dengan youngster, karena bagi saya generasi Z-nya Indonesia itu kemandiriannya luar biasa. Ya itu tadi, dalam pengambilan keputusan, kadang-kadang ya, contoh anak saya sendiri ya, Ivalko namanya, titip tadi minta disebut ya, di SMA MUHI dia sekarang. Ketika dia mau menentukan S1 apa, S2 apa, S3 apa, dia sudah firm gitu. Dan itu terjadi juga dengan teman-temannya. Yang kalau dulu kan kita masih lihat teman apa, kemudian orang tua maunya apa. Kalau ini dia sudah bisa pitching Mbak. Di usia yang sangat muda, belum 17 tahun dia sudah bisa pitching. Saya mau ke sini. Kenapa? Karena ini begini nanti aku akan membuat ini begitu, bahkan sampai istri saya begini. Anak mau segini. Oke.
0: Okay. Rencananya udah dibikin.
1: Betul.
0: Jadi, gitu ya
1: jadi
0: Bu ya, udah
1: matang. Mereka kan native gadget ya istilah. Jadi lahir itu sudah dengan teknologi yang sekian banyak berkembang. Informasi yang masuk itu juga sangat kompleks dibandingkan usianya yang baru berkembang juga. Sehingga pemikiran itu justru kita-kita yang di generasi atasnya itu kita dampingin, bukan dicari pertentangannya. Loh, zaman ibu dulu aja.
0: itu senjatanya orang itu. Tua kayaknya.
1: Giliran kita jadi orang tua, zaman Imo dulu, panggilannya Imo ya. Zaman Imo dulu, wah itu anti banget tuh. Mulai ya.
0: Banding-bandingin
1: ya. Gitu. Sehingga yang hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan juga.
0: Okay. Nanti kita akan lanjut lagi nih obrolan kita terkait tema kita hari ini nih teman Pro 2, berkemandirian ikonik youngsters dan kesaktian Pancasila dalam ekosistem wirausaha SNI 9445-2026. Ini SNI-nya G2RT ya Bu.
1: Betul,
0: ya. Beberapa kali aku ngobrol sama Bapak Ibu dari G2RT itu udah nyinggung-nyinggung ini SNI ini. Nanti kita bahas abis ini teman Pro 2. Makanya tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
5: Ya teman Pro 2, masih barengan sama aku Gatri Syaca dan juga Ibu Rika. Di Santai Siang hari ini kita masih ngobrol seputar UMKM gitu ya, dan kaitannya dengan SNI G2RT teman Pro 2, yang tentunya sudah resmi di apa nih Bu, berarti resmi diberlakukan iya, untuk para pelaku UMKM gitu. Betul. Ya di seluruh Indonesia kan Bu?
6: Ya.
5: Oke. Okay. Takut salah nih, aku tadi mau ngomong oh di Jogja gitu, ternyata seluruh Indonesia gitu teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, siang hari ini kita juga live YouTube ya di RRI Jogja Official. Jadi buat kamu yang penasaran nih Ibu Rika cantiknya kayak gimana, terus keseruan kita di studio kayak gimana, lihat aja di YouTube-nya RRI Jogja Official ya. Yang mau nanya-nanya juga boleh, bisa komen di channel YouTube kita atau bisa langsung WA ke 0811-251-1025. Udah ada dua pertanyaan nih Ibu, tapi kita lanjutin dulu ngomongin tentang SNI 9445-2026 G2RT Trapreneur nih. Langsung dibukain catatan yang tebal itu.
6: Enggak tebal
5: ya.
6: Ini lampirannya aja ya.
5: Baik.
6: Kayak, ini kayak gini ya, kayak gitu-gitu ya.
5: SNI G2RT ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Terus katanya sih ada 4 pilar gitu ya, yang bisa membantu potensi lokal UMKM bisa naik kelas gitu. Apa nih Bu penjelasannya gimana?
6: Baik, terima kasih. Jadi ini memang kaitannya dengan kesaktian Pancasila ya. Masih kesaktian Pancasila yang kalau selama ini kita juga sering mendengar ekonomi Pancasila ya. Salah satunya turunan dari kesaktian Pancasila di bidang ekonomi. Nah, di ekonomi Pancasila ini kan sifatnya filosofi, yang kadang ketika ingin diterapkan, diimplementasikan, masih bingung nih gimana nih maksudnya gimana gitu. Kita paham ya, kita paham dengan Pancasila, tapi ketika masuk ke ekonomi, kadang-kadang kita komunis ya, dalam tanda kutip menghalalkan segala cara, atau sosialis, atau kadang-kadang kapitalis, ujung-ujungnya duit gitu. Padahal kan masyarakat kita itu gak begitu loh, secara harfiahnya, secara fitrahnya itu tidak begitu gitu. Nah sehingga ini saya bawa nih khusus nih cuy, khusus bentuknya itu ya memang seperti standarisasi pada umumnya, bentuknya dokumen. Nah di dokumen ini menjelaskan tentang bagaimana sih, ini bagian satu Mbak Elca, nanti akan ada bagian dua, bagian tiga yang tentunya berkembang layaknya standarisasi seperti ISO 9000 ya, ISO 9000 yang itu lebih untuk perusahaan yang besar gitu. Tapi untuk standarisasi UMKM dalam bergerak supaya tidak sendiri-sendiri, membuat ekosistem yang khusus untuk UMKM yang nyaman ya, kita menjadi jati diri kita yang berpancasila dalam berwirausaha, dalam berbisnis dan sebagainya, itu yang kayak apa gitu. Kadang-kadang sebetulnya pelaku-pelaku UMKM kita itu sangat memasukkan unsur-unsur Pancasilanya sebetulnya, tetapi kadang-kadang pendampingnya, ini kritik kepada saya pribadi juga, kepada apa pihak-pihak yang suka mendampingi ya, sebagai pendamping, kadang-kadang kita juga mengarahkan oh itu tidak profesional, kadang-kadang dibegitukan ya. Contoh ketika misalnya ada pesanan nih, ini contoh sehari-hari, ada pesanan tetapi saat itu anaknya, anak pengusaha itu sedang sunatan gitu, kemudian dia menolak pesanan itu. Nah kemudian di label, wah ini loh malesnya sama UMKM, gak profesional. Padahal kita tahu pestanya anak laki-laki itu ada ketika dia disunat, ya kan? Nah, dan itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Itu one time, one of a lifetime, satu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, kadang-kadang decision making seorang wirausaha itu ketika dia memilih keluarganya itu dilabel oleh pendekatan kapitalis. Kamu gak mau duit nih, itu kan gampang bisa diundur. Ketika kita mengutamakan nilai-nilai keluarga, ya, nilai-nilai ketuhanan, itu dikira tidak profesional. Nah, yang hal-hal begini bias sebetulnya di Indonesia khususnya. Nah, kita ingin dengan adanya standarisasi nasional ini kita kembalikan kebiasaan-kebiasaan berwirausahanya kita ya sebagai masyarakat Indonesia itu menjadi wajar dan bahkan menjadi formal. Harusnya berwirausaha itu begitu, nggak gontok-gontokan, tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga ini merupakan standarisasi nasional pertama di Indonesia yang mengatur tentang wirausaha bergotong royong. Dan itu pelopornya ada di implementasi di Jogja, kemudian oleh Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian Desa, juga bersama Badan Standarisasi Nasional, karena kan dulu gabung ya, gabung, tetapi sekretariat formalnya ada di Kementerian Transmigrasi, bersama-sama selama 2 tahun bekerjasama juga dengan UGM ya, kemudian dengan pihak pengusaha. Jadi ada perwakilan stakeholder di dalamnya menyusun ini begitu. Nah, ketika ini sudah disusun, harapannya nanti masyarakat tidak bingung dan pihak industri juga bisa melihat bahwa produk-produk UMKM yang dengan logo G2RT seperti ini itu memiliki nilai-nilai yang mulia, yang sangat Indonesia. Dan percayalah, pasar anak muda sekarang mereka appreciate. Mereka nggak khawatir mengeluarkan sedikit lebih mahal 500.000 ketika dia tahu bahwa saya membeli produk yang bernilai dibanding produk yang hanya functional begitu. Nah, hal-hal yang begini yang kemudian ingin distandarkan menjadi kewajaran praktik sehari-hari di global gotong royong tetrapreneur. Kalau tadi disebutkan 4 pilar, jadi dalam berwirausaha itu nggak cuma jualan, Mbak Aca ya. Jadi kan endingnya, ayo naik kelas, jualannya naik dan sebagainya. Padahal sebelum dia naik kelas atau berjualannya nambah, itu internalnya harus beres dulu. Nah, sehingga kalau berwirausaha itu tidak bisa hanya menyalahkan, ya salahnya nggak profesional. Padahal kadang-kadang yang namanya, bukan kadang-kadang, kalau based on theory, berbisnis itu kan ada dua sisi, supply and demand. Jadi supply-nya nih yang dikejar terus nih. Ya karena kamu gak bagus, karena kamu kapasitasnya tidak konsisten, karena kamu kemasannya jelek, kualitasnya juga gak sebanding. Pertanyaannya adalah gak sebanding dilihat dari mana? Nah, ternyata selalu dibandingkan dengan produk-produk industri, produk-produk manufaktur yang itu berbeda jauh karakternya ya. Produk-produk industri dia pakai mesin, modalnya banyak, orang-orangnya juga staff-staffnya juga banyak dan seterusnya, sehingga ketika dia launch harganya lebih murah dan sebagainya, karena memang ketika sekali berproduksi banyak begitu ya. Sehingga kan harganya murah lah. Kalau UMKM kan hanya sedikit, tetapi kita tidak juga kemudian ngendo itu beralasan kemudian lah, tapi kami UMKM harusnya dipahami, dimengerti dan seterusnya. Nah, oleh karena itu UMKM yang kecil-kecil ini alangkah baiknya kalau bergerak bersama, bareng-bareng. Jadi contoh tadi sebelum kita tag lagi, tadi kita ngobrol nih sama Mbak Aca ya, luar biasa Mbak Aca ternyata entrepreneur sejati ya. Kalau ada produk yang sama di suatu kawasan, nggak usah bersaing, ngapain bersaing gitu ya? Ya udah gabungin aja bareng-bareng, sehingga nanti dia akan mewujudkan satu produk unggulan ikonik yang bersama, kapasitasnya juga jadi lebih stabil dan seterusnya. Lebih kurang begitu.
5: Ini menyambung sama pertanyaan dari Fitra nih Bu nih. Nah, gimana nasibnya UMKM kecil gitu ya, yang modalnya pas-pasan nih? Soalnya kalau dengar soal standar atau sertifikasi itu kan bayangannya langsung bayar gitu ya kan. Bisa gak sih Ibu pelaku usaha kecil itu tetap bisa naik kelas tanpa harus stres mikirin beban biaya ini itu, atau mungkin harus daftarin ini itu yang katanya tuh mahal gitu Bu?
6: Baik. Mas Fitra atau Mbak Fitra ya?
5: Mbak
6: ya, yeah. Oke. Mbak Fitra, thank you pertanyaannya. Jadi memang asumsi masyarakat ketika dengan standarisasi pasti mahal, repot. Ya, padahal yang namanya standarisasi itu melatih kita untuk budaya bekerjanya untuk berubah ke arah yang lebih baik. pastinya. Karena dalam membuat standar itu sekian banyak kajian dilakukan, sekian banyak diskusi dan testing dilakukan sehingga terbentuklah satu standar itu. Nah, khusus SNI G2RT ini nanti perkembangan kedepannya akan ada sertifikasinya, iya, seperti sertifikasi halal. Dulu kan nggak berbayar ya, nah, tetapi ketika itu diwajibkan berbayar. Kenapa? Karena terkadang itu harus dilakukan. Dalam arti pemaksaan gitu ya, dalam arti pemaksaan. Ketika nggak dipaksa nggak ada yang pakai kok sertifikasinya. Padahal itu sesuatu yang bagus dan terutama di negara kita yang mayoritas umat Islam kan harus wajib sebetulnya ya. Nah, yang di G2RT ini untuk bagian pertama bentuknya masih standarisasi sukarela. Artinya gratis, Mbak Fitra. Jadi ini masih gratis. Kalau mau mendapatkan tinggal download di websitenya BSN. Ada yang berbayar, tapi kalau mau gratis pengajuan surat. Jadi nanti bisa download ini. Tapi kalau wah saya nggak mau download paperless gitu, berarti tinggal dibuka aja di websitenya, bisa dibuka by halaman ke halaman begitu. Di sini sudah ada lengkap step-stepnya, ada tetra 1, 2, 3, 4. Tetra 1 rantai wirausaha, kemudian yang kedua pasar wirausaha, yang ketiga kualitas wirausaha, yang keempat merek wirausaha. Jadi kalau mau berwirausaha itu nggak cuma mikirin produknya, tetapi pasarnya juga ada. Di G2RT ada tiga jenis pasar, yaitu pasar non kompetisi, pasar kompetisi, sama pasar kebijakan. Sehingga UMKM itu kalau bergerak berwirausaha jangan mau sendiri-sendiri. Ketika kita bergabung, kita akan head to head masuk ke pasar kompetisi berhadapan dengan industri itu, kita bisa equal. Ya, bisa equal. Nah, sebelum masuk ke situ, tadi disampaikan ya, kan UMKM ini ada keterbatasan modal dan sebagainya. Disitulah tercipta yang namanya pasar non-kompetisi. Kita sesama kita beli sendiri ya. Kalau memang itu sudah ada dibuat oleh tetangga kita, yang terdekat dulu, oleh saudara kita, oleh di kampung kita, kita beli dulu yang itu. Ya, tapi kalau memang produknya betul-betul kita belum mampu membuat, baru kita beli yang industri dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang supply demand tadi. Kalau supply-nya terus yang dicecer, demand-nya atau pasarnya jadi nabobokan, lah nggak bagus sih UMKM-nya, nggak standar, nggak konsisten, jadi males belinya, kan nggak. Tidak sakti ya, Pancasilanya jadi tidak sakti, seolah-olah yang berpancasila yang berusaha aja, pasarnya kapitalis misalnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita seimbangkan, edukasi itu menjadi penting dan ini harus diimplementasikan bersama-sama. Kalau tidak ya kita gini-gini terus, Mbak Fitra, saingannya sama manufaktur industri terus. Dan ini akan menjadi kerugian untuk kita sendiri yang UMKM kita itu mayoritas loh. Seharusnya kan kebijakannya berpihak kepada mayoritas. Karena artinya ketika kebijakan itu di launching seperti SNI ini kan kebijakan yang sudah benar, yang berpihak pada masyarakat, tapi kadang-kadang masyarakatnya yang gak mau implementasikan. Gitu. Nah, ini kadang-kadang antara apa telur dengan ayam gitu ya, walaupun kita tahu ternyata ayam duluan, ternyata kalau di Islam ternyata ayam duluan itu kuciptakan makhluk baru telurnya gitu.
5: Betul.
6: Nah, ini jadi muter-muter Mbak Aca.
5: Okay, nah terakhir nih Bu, karena waktu kita juga terbatas nih ya, terus bagaimana peran generasi muda nih, anak-anak muda ini untuk bisa mengoptimalkan kualitas, terus juga memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sosial media dan lain-lainnya yang serba digital ini gitu ya, untuk bisa mengembangkan produk-produknya sendiri atau mungkin juga produk-produk bersama gitu ya, agar nantinya juga bisa naik kelas, terus juga bisa memang berkembang gitu.
6: Betul. Jadi intinya, wah saya buka lagi nih, ini salah satu halamannya nih.
5: Udah dikasih tanda itu ya.
6: Udah diginiin ya. Karena pasti akan bermanfaat. Jadi relate lagi nih ke kesaktian Pancasila. Sebelum kita masuk ke dunia digital, ke jaringan pasar digital yang itu luas 24 hours, 7 day in a week gitu ya, non-stop, kita harus firm dulu dengan jati diri kita. Jadi jangan asal masuk, jangan asal nyemplung gitu. Kalau bisa kita yang ubah dunia, kita yang mewajarkan Pancasila itu is a good ideology. Pancasila itu adalah sesuatu yang universal. Semua bangsa harusnya bisa mengadopsi dan menerima Pancasila itu. Sehingga kalau kita ingin menggunakan produk-produk kita, membranding produk-produk kita gitu, brandinglah bukan hanya dengan kualitasnya, tetapi dengan value-nya. Dan jangan takut untuk menggunakan istilah Pancasila. Sekarang tuh ini Pancasila ya. Pancasila, kemudian ada tetra 1, 2, 3 melingkupi, makanya baca. Wah, saya kayak jualan buku jadinya ya. BSN harusnya berterima kasih ya. Terima kasih BSN. Jadi harusnya ketika kita berjualan itu bukan hanya berjualan produknya saja, tetapi value-nya, kemudian menunjukkan bahwa ini
5: ceritanya
6: kalau laku bukan
5: gitu
6: untuk diri
5: ya,
6: saya
5: Bu.
6: Sendiri, tetapi memberikan manfaat untuk mm-hmm. masyarakat luas. I think that kind of branding itu universal dan long lasting, insya Allah.
5: Amin. Jadi ya kayaknya emang harus banyak-banyak belajar gitu ya. Boleh deh kalau misal kamu mau belajar sama Bu Rika, mungkin Ibu suka ini gak sih Bu? Kayak posting-posting terkait UMKM ya, atau perekonomian ya. Gitu. Jadi ya. Bisa belajar nih dari postingan-postingannya Bu Rika gitu. Apa nih sosial medianya Bu Rika yang bisa kita
6: ada.
5: Ikutin?
6: Tapi bukan sosial medianya saya, sosial medianya G2R okay. Tetrapreneur Official ada di Instagram, juga ada di YouTube. Jadi kalau mau yang agak panjang di YouTube
5: ya.
6: Mau yang cuma postingan pendek-pendek gitu ada di Instagram. Silakan
5: okay.
6: di search
5: langsung
6: aja. Saya enggak hafal juga namanya.
5: Langsung di-follow teman Pro 2, search aja G2R Tetrapreneur.
6: Biasanya gini-gini
5: ya.
6: Di sini. Nanti ada running text-nya gini-gini.
5: Boleh teman Pro 2 langsung aja di-follow untuk informasi lainnya gitu ya, atau misalnya bisa nanya-nanya via DM atau apa gitu. Karena kan kita kalau di sini cuma terbatas 30 menit ya Ibu
6: betul,
5: ya.
6: Betul.
5: Jadi kayaknya kurang leluasa gitu atau ya. Mungkin bisa ikut kegiatan-kegiatannya G2R Tetrapreneur gitu ya kan. Terima kasih Ibu Rika sudah
6: sama-sama.
5: Hadir kembali di Studio Pro 2 Jogja dan selalu memberikan insight yang bikin tambah semangat gitu ya. Terima kasih Ibu.
6: Sama-sama
5: kita
6: sama-sama
5: cukupkan aja. Sekian dulu obrolan UMKM siang hari ini di Santai Siang. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah kirimin pertanyaan dan udah nyimak siaran kita baik di radio ataupun juga di YouTube kita. Terima kasih Ibu.
6: Sama-sama.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu, jamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

Ya teman pro 2, siang hari ini kamu menu makan siangnya apa sih? Kalau misal kamu lagi bingung gitu ya menentukan menu makan siang, ya udah mungkin harus benar-benar dipikir-pikir lagi gitu ya. Jangan sampai nanti kamu tuh makan itu lagi gitu kan, bosen nanti teman pro 2 ya. Dan tentunya untuk kamu yang mau makan siang ataupun juga yang udah makan siang, ya semoga makanan yang kamu konsumsi siang hari ini bisa bermanfaat nih untuk tubuh kamu gitu kan ya, nggak bikin ngantuk terus juga memberikan energi lagi nih untuk kamu menyelesaikan semua pekerjaan kamu yang masih tersisa teman pro 2. Jam 4 masih agak jauh ya teman pro 2 tapi harus tetap sambil gembira gitu teman pro 2 kalau misal kita tuh lagi kerja gitu kan, biar gak kerasa berat gitu ya kan. Well, buat teman pro 2 yang siang hari ini masih stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, terima kasih banyak. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore di Santai Siang, dan aku bakalan lanjut buat nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 6 ya. Jadi kita masih punya banyak waktu nih buat seru-seruan bareng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, selamat ya untuk pemanah gitu ya dari Indonesia, Nurisa Dian Asyrifah yang berhasil meraih medali emas di nomor compound individu putri gitu ya di ajang Asian Games 2026. Dan tentunya Nurisa ini bisa mengalahkan wakil dari Filipina Amaya Amparo Cojuangco dengan skor tipis 139-137 teman Pro 2. Kalau dari beberapa video yang beredar ini, waduh keren banget sih Nurisa gitu ya, dia bisa membidik tepat di tengah gitu ya sehingga bisa mendapatkan skor yang banyak gitu ya. Dan tentunya kemenangan di cabang olahraga panahan ini juga menjadi sejarah baru nih teman Pro 2, karena ini adalah medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panahan sepanjang keikutsertaan di Asian Games teman Pro 2. Dan dengan medali emas dari Nurisa Dian Asyrifah ini dari nomor panahan, Indonesia berhasil membukukan 5 medali emas di ajang Asian Games 2026. Dan semoga ini bisa nambah lagi gitu teman Pro 2 ya, raihan medali emasnya. Selamat untuk Nurisa gitu ya. Aduh, kamu keren banget sih. Dan semoga ini bisa disusul nih sama atlet-atlet lain dari cabang olahraga lain gitu ya, agar mereka pun juga bisa membawa pulang medali emas

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Produa suka berkunjung ke perpustakaan? Nah, kalau kamu suka berkunjung ke perpustakaan, berarti kamu wajib untuk berkunjung ke perpustakaan yang unik. Namanya Perpustakaan Humor. Jadi, Perpustakaan Humor ini ada di Indonesia. Lokasinya ada di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Perpustakaan ini didirikan oleh Institut Humor Indonesia Kini, atau yang disingkat IHIK3, alias IHI. Perpustakaan Humor atau The Library of Humor Studies ini adalah pusat kajian humor pertama di Indonesia. Perpustakaan ini punya lebih dari 2.000 buku tentang komedi dan sekaligus buku humor yang susah ditemukan di tempat lain. The Library of Humor Studies ini juga menyediakan buku-buku yang mengkaji humor dari berbagai bidang ilmu, seperti psikologi, kesehatan, bisnis, antropologi, sampai desain grafis dan juga periklanan. Nah, buat kamu yang tertarik meneliti humor secara serius atau sekedar berkunjung ke perpustakaan humor, kamu bisa datang ke Menara DDTC Lantai 2. Perpustakaan ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore saat weekdays. Kalau weekend atau hari libur, kamu harus bikin perjanjian dulu ya.
2: Ini Indonesia.

Ya teman pro 2, Indonesia ini juga meraih medali emas nih teman pro 2 di nomor panjat tebing teman pro 2, di mana Desak Made Rita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan emas yang keempat gitu ya pada laga panjat tebing gitu ya, yang dilaksanakan di hari Rabu kemarin teman pro 2. Desak ini juga berhasil memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat di nomor speed putri. Keren banget Desak ya kan. Dia ini berhasil mencatatkan waktu hanya 6,062 detik aja gitu ya, saat berlomba di Nagoya International Exhibition Exhibition Hall. Dan tentunya catatan ini memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri, yang sebelumnya itu dia mencatatkan rekor waktu 6,07 detik teman berdua. Dan tentunya medali emas ini adalah medali emas kedua Desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games teman berdua. Dan tentunya di tahun 2022 lalu dia juga berhasil menjadi juara nih di nomor speed putri Asian Games 2022 di Hangzhou. Wow, banyak banget ya prestasi-prestasi atlet Indonesia. Dan pokoknya kalau misal kamu udah lihat videonya Desak ketika mendapatkan medali emas ini, waduh, ini kayaknya kita lagi kedip aja gitu ya. Tiba-tiba dia udah nyampe ke atas gitu teman-teman berdua. Secepat itu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Youtuber Pro 2 masih dengan updatean terbaru nih dari dunia olahraga. Nah, kali ini kalau tadi kan aku udah kasih kamu kabar-kabar dari gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026 gitu ya. Nah, kali ini ada informasi dari Timnas Mobile Legends Bang Bang atau MLBB Indonesia yang selangkah lagi gitu ya bisa meraih emas di Asian Games 2026. Jadi Timnas Mobile Legend Indonesia ini akan melawan Myanmar di laga final yang akan digelar hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan untuk pertandingannya sendiri ini dilaksanakan di Aichi Sky Expo Jepang gitu ya. Dan tentunya kedua tim akan bertarung dengan format best of seven untuk memperebutkan medali emas, teman Pro 2. Dan tentunya Indonesia ini sudah melalui perjalanan yang tidak mudah gitu ya, teman Pro 2. Karena tentunya di fase grup ini Indonesia harus kalah dulu nih kemarin tuh dari Malaysia gitu ya. Terus abis itu berhasil menang dari Arab Saudi gitu kan. Terus di babak perempat final Filipina ini juga apa namanya adalah lawan yang berat gitu ya, teman Pro 2. Dan Indonesia berhasil memberikan kejutan gitu ya dengan berhasil mengalahkan Filipina, teman Pro 2. Terus juga Indonesia ini harus menghadapi Mongolia gitu ya kan. Dan ya akhirnya nih di hari ini Indonesia berhasil melaju ke babak final gitu ya dan harus menghadapi tim dari Myanmar. Kita tunggu aja nih hasilnya seperti apa, apakah Indonesia berhasil membawa pulang medali emas atau medali perak nih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Iya teman pro 2, tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu siang hari ini di Santai Siang. Dan aku mau nyapa dulu nih Katri di Playen, yang katanya cuaca siang hari ini panas banget tapi tetap harus kerja yang semangat gitu ya kan. Katanya Katri, Oktober O-nya apa mbaca? O-nya itu artinya okeh rezeki nih, okeh wishlist yang terwujud, okeh tanggungan yang terlunaskan. Amin. Amin amin amin amin amin amin. Semua mengamini ya. Dan tentunya teman pro 2, kalau misal kamu kemarin gitu ya di bulan September tuh sempet kayak aduh kok gini banget ya gitu ya kan. Nah mungkin di bulan Oktober ini gitu ya semuanya akan berangsur-angsur membaik gitu ya. Pokoknya semoga di akhir tahun 2026 ini gitu ya, masih ada Oktober, November, Desember, itu semuanya mendatangkan berkah gitu ya. Dan tentunya mendatangkan kebahagiaan untuk kita semua gitu teman pro 2. Katanya Katri mau dengerin lagunya Bebenos featuring Rich Brian yang Edamame teman pro 2. Ya udah langsung aja aku puterin ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 kereta
3: Kak
2: Jayakarta.
3: Kak.
4: Gimana?
3: Maaf Kak, bisa pindah tempat duduk?
4: Loh, kenapa?
3: Kakak sedang hamil?
4: Enggak.
3: Lanjut usia?
4: Enggak lah.
3: Pakai kruk?
4: Enggak, Pak.
3: Nah, kalau gitu, mari silakan pindah Kak ke sebelah sana.
4: Kenapa? Kan kursinya kosong, Pak.
3: Itu ada tandanya, Kak. Ini kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, ibu membawa anak, dan yang memakai kruk untuk alat bantu berjalan. Mari silakan pindah ke sebelah sana, Kak. Maaf ya. Terima kasih, Kak.
5: Hargai hak orang lain. Gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Or dari line up penampil pembuka gitu ya di konsernya Ed Sheeran, yakni Macklemore gitu ya, terkait sikap politiknya yang membela Palestina, teman-teman berdua. Kemudian untuk hal ini itu berimbas pada penampil yang lain gitu ya, kayak Phineas, terus juga ada Lucas Graham, ada Aaron Rowe, ini juga mengundurkan diri gitu ya dari konsernya Ed Sheeran gitu. Dan rame banget nih perdebatan antara musisi-musisi ini gitu ya, yang pro Palestina dan juga yang pro Israel gitu ya kan. Nah terus abis enggak jadi tampil di rangkaian konsernya Ed Sheeran, Macklemore ini kemudian membuat konser sendiri gitu teman-teman berdua, bertajuk Free Palestine Tour teman-teman berdua. Dan baru-baru ini dia mengumumkan bahwa tiket untuk konser Free Palestine Tour di Dublin, Paris dan London ini sudah terjual habis teman-teman berdua. Dan tentunya untuk penjualannya sendiri itu kayak cepat aja gitu teman-teman berdua ya, langsung habis, langsung sold out gitu kan. Dan tentunya ini membuktikan bahwa banyak yang mendukung Macklemore sebagai musisi yang pro Palestina gitu ya, di tengah banyaknya organisasi yang juga pro Israel gitu teman-teman dua. Dan menurut Macklemore, dia tidak akan menarik kembali sikap politiknya teman-teman dua. Dan tentunya dia menyuarakan bahwa tuntutan kesetaraan hak bagi seluruh umat manusia ini adalah prinsip dasar manusia gitu ya, yang tidak seharusnya diperdebatkan gitu teman-teman dua. Aduh, buat yang mendukung Macklemore ini juga pasti mungkin dukung juga lewat datang ke konsernya gitu ya kan. Tapi buat yang mendukung Ed Sheeran gitu ya, nah mungkin kemarin di ada video yang beredar itu katanya Ed Sheeran di konsernya itu juga sempet nangis nih teman-teman berdua, gara-gara nggak ada penampil pembuka gitu, jadi dia hanya sendirian gitu di sana ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau katanya Ed sih keputusan pemecatan Macklemore ini adalah keputusan dari promotor dan juga stadion tempat penyelenggaraan konsernya gitu. Dan katanya dia juga sudah berusaha gitu ya untuk memediasi agar gimana caranya tetap bisa gitu ya, tapi ternyata nggak bisa gitu ya, dan malah jadi rame nih karena banyak musisi yang tentunya menunjukkan solidaritasnya gitu.

Ya teman Pro2, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ini kan sempat rame banget nih ya pemecatan Michael.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit, dan dampaknya besar banget loh. Yuk, ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

Wah, di siang hari ini tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu nih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku masih bakalan kasih kamu informasi-informasi dari dunia selebriti, dari dunia entertainment nih, teman Pro 2. Dan tentunya dari dunia musik juga gitu kan ya. Kalau tadi udah ada informasi dari dunia musik gitu ya. Nah, ini aku mau kasih kamu informasi dari dunia film nih, teman Pro 2, di mana film Spider-Man Brand New Day ini akan ditayangkan ulang di bioskop, teman Pro 2, dengan tambahan beberapa adegan baru gitu, teman Pro 2. Dan kalau misal kamu udah nonton kemarin gitu ya, karena kan Brand New Day ini udah dirilis dari bulan Juli kemarin gitu ya kan. Dan dia ini udah mendapatkan pendapatan sebesar 2,49 miliar dolar Amerika atau sebesar 44,5 triliun rupiah gitu ya kan. Nah, ini nih Spider-Man Brand New Day ini akan dirilis kembali menjelang perilisan Avengers Doomsday juga gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa adegan di film ini yang akan relate gitu ya ke film Doomsday gitu, teman Pro 2. Jadi ya harus nonton lagi nih kayaknya ya. Walaupun mungkin beberapa adegan atau ceritanya di film ini ya sama sih, tapi ya karena ada adegan-adegan baru ya udah berarti mungkin harus nonton lagi gitu ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, buat yang mungkin butuh rekomendasi gitu ya, entah itu film ataupun juga musik gitu ya. Nah boleh nih kamu tuh bisa apa namanya baca di rri.co.id gitu ya, karena kita punya satu platform gitu ya di rri.co.id itu yang khusus ngebahas tentang hiburan gitu teman pro 2. Jadi informasi-informasi seputar dunia entertainment, dunia artis, dunia musik, dunia film itu ada di situ semua teman pro 2 ya. Dan kamu kalau misal mau kamu tuh suka musik gitu kan ya. Kalau kemarin itu kan udah ada Pesta Pora gitu ya. Nah, satu festival musik yang enggak kalah populer gitu ya, itu ada Synchronize Fest yang akan digelar di tanggal 16, 17 dan 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Selatan. Dan tentunya untuk Synchronize tahun ini itu mereka juga membawa program Green Movement lewat program penanaman mangrove di Kepulauan Seribu teman pro 2. Dan mereka pun mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement teman pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang udah punya tiket untuk ke Synchronize gitu ya, wah pasti seneng banget gitu ya, karena ya kamu juga bisa aktif berperan di sana. Dan tentunya untuk kamu yang beli tiket di Synchronize Fest 2026 ini, kamu juga bisa ikut andil gitu ya, karena sebagian hasil penjualan tiket Synchronize Fest 2026 ini juga akan didonasikan untuk program penanaman mangrove teman pro 2. Dan untuk pembelian tiket ini juga bagian dari dukungan terhadap kegiatan lingkungan yang dijalankan oleh Synchronize Fest gitu. Jadi kamu pun yang akan datang ke Synchronize Fest juga akan menjadi bagian dari gerakan tersebut. Keren kan?

Teman Pro 2, apakah kamu pernah ikut acara Outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemberkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Ya teman Pro 2, canggih. Satu lagu dari Petra Sihombing. Emang sekarang itu zamannya serba canggih gitu ya, sampai-sampai syuting dan bikin video klip aja itu bisa dilakukan dengan handphone aja, teman Pro 2 ya. Shot on iPhone ini kan emang satu kampanye gitu ya yang dibangga-banggakan oleh Apple gitu ya, di mana banyak nih musisi-musisi yang video klipnya itu dibikin syutingnya itu direkam pakai HP iPhone, teman Pro 2. Kalau yang terbaru ini ada video klipnya Rose yang Klik gitu ya. Ini juga di diambil videonya itu menggunakan kamera Apple, teman Pro 2. Dan hasilnya pun juga keren ya, teman Pro 2 ya, enggak kalah sama kamera-kamera profesional. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang tuh belum punya kamera yang keren gitu ya, punyanya cuman HP aja gitu ya, ya udah enggak apa-apa. Manfaatin aja apa yang ada gitu ya untuk latihan kamu, untuk bikin-bikin video, untuk bikin-bikin konten gitu ya. Apalagi sekarang tuh udah banyak banget konten kreator yang dia juga pakai handphone gitu ya, ngerekam-ngerekamnya. Terus mereka juga udah share tips-tips gimana caranya agar mungkin videonya tetap stabil, atau misal hasil videonya tuh jernih gitu ya. Terus mungkin cara ngeditnya gimana kalau misal hasil videonya tuh kok agak gelap gitu ya. Jadi ya kita manfaatin aja apa yang ada gitu, teman Pro 2. Well, udah hampir jam 3 sore nih, teman Pro 2. Jadi abis ini aku bakalan ajakin kamu buat geser ke Sore Ceria ya. Aku masih bakal nemenin kamu nih di Sore Ceria sampai jam 6. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu nih untuk seru-seruan bareng. So tetap stay tune terus ya barengan sama aku di 102,5 FM 2 Jogja, teman terbaik kamu.

2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.go.id memberitakan DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna ke-8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi di Komisi 3 DPR RI sebelum memberikan persetujuan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada rapat paripurna. Komisi 3 kemudian menyatakan persetujuan terhadap Suyudi untuk menduduki jabatan Kapolri.

Ke berita selanjutnya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengaku telah memblokir 1,5 juta link platform digital dalam rangka menekan peredaran produk-produk ilegal di tanah air. Sejatinya, khusus untuk tahun 2026 sudah ada 200 ribu lebih link. Dia menegaskan, oleh karena itu Badan POM telah melakukan proses yang sesuai dengan aturan sesuai undang-undang untuk mencegah ini. Menurutnya berarti tidak mencegah timbul kejahatan yang bisa membebankan pasien atau masyarakat luas. Diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan membongkar gudang produk ilegal di pergudangan Laksana Business Park Paku Haji Kabupaten Tangerang. Hal tersebut adalah hasil penelusuran dari toko suplemen platform online Shopee. Alhasil, petugas menemukan 459.591 unit obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik ilegal. Dari jumlahnya dengan estimasi nilai sekitar 25 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan lokasi ini diduga menjadi tempat pengumpulan produk milik sejumlah pihak sebelum dikirim kepada pembeli melalui berbagai toko online.

0: Ke berita selanjutnya masih dari rri.co.id. Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Amerika Serikat menyatakan telah terjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata di Semenanjung Korea. Temuan tersebut muncul setelah penyelidik menemukan ranjau anti-personel aktif milik Korea Utara di sisi Korea Selatan dari garis demarkasi militer. Melansir dari The Korea Herald, Kamis ini, penemuan itu menjadi bagian dari penyelidikan yang dilakukan di wilayah perbatasan antar Korea. UNC menyatakan ranjau tersebut ditemukan selama penyelidikan di wilayah perbatasan antar Korea. Berdasarkan hasil penyelidikan, keberadaan ranjau tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Namun UNC tidak secara eksplisit menyebut pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Komando itu juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana keberadaan ranjau tersebut melanggar perjanjian atau ketentuan mana yang dilanggar. Temuan tersebut berkaitan dengan dua ledakan yang terjadi pada 21 September di dalam zona demilitarisasi atau DMZ. Ledakan tersebut melukai 3 personel militer Korea Selatan yang sedang melakukan operasi di sebelah selatan MDL. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan sebelumnya mengatakan ranjau darat Korea Utara kemungkinan menyebabkan ledakan tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan masih ada aku, Gatri Syaca, yang bakal nemenin kamu kali ini di sore ceria. Dan aku masih bakal nemenin sampai jam 6 gitu ya. Jadi kita masih punya banyak waktu nih, teman Pro 2, untuk seru-seruan bareng di sore ceria hari ini. Walaupun udah sore gitu ya, tapi mataharinya masih bersinar dengan cerah nih, teman Pro 2. Jadi yang masih kepanasan, terus mungkin yang lagi keringetan gitu kan ya, ya udah mungkin ngadem aja dulu gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang bakalan Aca mainkan untuk kamu di sore ceria hari ini. Yang pengen request lagu favoritnya boleh banget, kamu bisa langsung aja kasih tahu Aca melalui WA di 0811-251-1025. Buat yang pengen request lagu Indonesia ataupun juga lagu manca, boleh banget ya, langsung aja gabung sekarang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya. Ya teman Pro 2, buat kamu yang suka anabul gitu ya, baik itu kucing ataupun juga anjing gitu ya, nah kamu tuh harus banget memperhatikan kesehatannya gitu teman Pro 2. Jadi enggak cuman dikasih makan aja gitu ya, tapi juga harus dimandiin, terus kandangnya juga dibersihin gitu ya, terus juga rutin untuk dicek ke dokter hewan gitu ya, dan diberikan vaksin teman Pro 2. Nah, kemarin di tanggal Rabu di tanggal 30 September 2026 ada sebanyak 300 kucing dan 40 anjing di wilayah Kabupaten Sleman yang diberikan vaksinasi rabies di halaman Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman dalam rangka memperingati Hari Rabies Internasional, teman Pro 2. Dan tentunya pemberian vaksin ini juga sekaligus sebagai pencegahan penyebaran penyakit rabies di wilayah Sleman, teman Pro 2. Dan enggak cuma pemberian vaksin aja gitu ya, tapi acara ini juga dimeriahkan dengan gelaran fashion show dan juga kontes kucing gitu ya, dan juga sosialisasi kesehatan hewan untuk anak-anak KBTK se-Kabupaten Sleman, dan ada lomba mewarnai juga gitu teman Pro 2 ya. Dan menurut Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, gelaran ini sebenarnya tak hanya fokus di pemberian vaksinnya teman Pro 2, tapi juga menjadi pengingat masyarakat gitu ya untuk pentingnya menjaga kesehatan, keselamatan, kesejahteraan hewan, dan juga kepedulian lingkungan serta tanggung jawab sebagai manusia terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi buat yang mau melihara kucing ataupun juga mau melihara anjing, jangan cuman mau lucu-lucunya doang teman Pro 2 ya, tapi juga harus siapin tuh budget untuk periksa ke dokter, untuk vaksin, untuk ke salon gitu ya. Aduh, kalau misal gak ada mendingan gak usah ya, daripada nanti kucing atau anjing yang kamu pelihara juga bakal menderita, kan kasihan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu.
3: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
2: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
3: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
2: Masa bodong? Investasi kali ya?
3: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
2: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
3: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
2: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Iya teman pro 2. Kemarin aku kan udah kasih tahu kamu nih kalau di Yogyakarta ini lagi ada satu kegiatan gitu ya, di mana mempertemukan perwakilan atau delegasi gitu ya dari Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia, teman pro 2. Dan mereka ini hadir di Yogyakarta untuk acara bermukun gitu ya, se-Borneo 2026 teman pro 2. Dan menurut delegasi Radio Television Brunei, Nur Hawada binti Ramli, tradisi bermukun ini lekat dengan masyarakat Melayu karena hadir di, biasanya tuh ada di acara-acara sosial seperti pernikahan, pertunangan ataupun juga acara perjamuan lainnya gitu teman pro 2. Dan bermukun ini memang isinya adalah untuk menyampaikan berbagai hal secara halus dan juga secara santun. Bahkan ketika memberi nasihat atau pas lagi marah-marah, pesan yang akan disampaikan ini juga tetap melalui irama supaya tidak menyakiti orang gitu teman pro 2. Dan hal serupa juga disampaikan oleh Ibeng dari Pontianak teman pro 2. Karena ada bentuk komunikasi yang bisa diselipkan di kesenian bermukun ini gitu teman pro 2. Salah satunya adalah mengenai keindahan kota ataupun juga hal-hal positif lainnya gitu teman pro 2. Dan menurut delegasi RTM Moh Yusni bin Muhammad Ali, tradisi bermukun ini merupakan warisan dari nenek moyang teman pro 2 yang memang memadukan antara nyanyian dan juga pantun gitu. Jadi penasaran gitu ya. Tapi kalau misal kamu penasaran, boleh nih beberapa postingan di RRI Yogyakarta di akun Instagramnya itu juga udah apa ya, mengcapture gitu ya, cuplikan-cuplikan gitu ya acara bermukun se-Borneo 2026 ini teman-teman berdua. Jadi cek aja sendiri ya.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Ya untuk kamu teman Pro2 sore hari ini yang mungkin lagi mau berangkat olahraga gitu kan ya. Lagi suka olahraga apa sih teman Pro2? Kalau misal olahraga yang lagi populer di Jogja ataupun juga di Indonesia ini kan lagi lari maraton ya kan. Terus juga ada padel, abis itu apalagi ya tenis ini juga masih populer gitu kan ya. Tapi tentunya setiap orang itu punya preferensi olahraga sendiri-sendiri teman Pro2. Dan kadang-kadang kita suka kayak bingung gak sih kira-kira tuh olahraga yang terbaik tuh apa sih gitu ya. Menurut aku sih olahraga terbaik adalah olahraga yang dilakukan. Karena kalau misal kita cuman mantengin video-video tutorial aja atau mungkin beli alat-alat olahraganya aja tapi tidak melakukan olahraganya ya sama aja bohong gitu ya kan. Jadi ya mau olahraga apapun itu, entah itu lari, entah itu zumba, entah itu senam aerobik ataupun juga jalan kaki atau mungkin misalnya nge-gym atau padel atau ya apapun itu gitu ya, yang penting kamu lakuinnya dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan tentunya juga dengan rutin gitu teman Pro2. Jadi jangan cuman kayak sekali ini olahraga terus abis itu 3 bulan lagi baru olahraga lagi gitu tuh ya gak bagus ya. Tapi kalau bisa sih bisa rutin gitu ya untuk melakukan olahraganya. Kalau gak salah itu minimal 1 minggu itu harus mencapai 150 menit teman Pro2. Ya sebenarnya cuman 2 jam lebih dikit ya teman Pro2, dibagi 7 hari itu sebenarnya cuman berapa menit doang gitu ya seharinya. Cuman kadang-kadang benar-benar mager gitu ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Ih, Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Di jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Sore hari ini aku mau nyapa dulu nih Katri yang udah kembali hadir untuk menemani aku, ya kan? Ini aku yang nemenin Katri atau Katri yang nemenin aku nih? Kita saling menemani ya Katri ya. Sore Kaca, hari ini kena shift panjang ya. Alhamdulillah, berarti waktu bersama dengan teman Pro 2 juga makin banyak katanya ya. Iya dong, terima kasih nih Katri, ya kan? Udah gabung nih dari tadi di Santai Siang, ya kan? Terus katanya Katri sih pengen dengerin lagunya Abracadabra dari Lady Gaga, ya. Udah aku siapin, nanti aku puterin ya. Terus aku juga mau nyapa Roshidah di Sleman yang katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead gitu ya. Udah aku siapin juga nih untuk lagunya gitu ya. Jadi abis ini bakalan aku mainkan gitu ya. Buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, boleh nih langsung aja kamu kasih tahu aja gitu ya melalui WA di 0811251102. Kamu bisa kasih tahu aja nih lagu yang pengen kamu dengerin sore-sore begini di suasana seperti ini tuh yang kayak gimana lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Pro 2 suka jajan. Sama, kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata di teman Pro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

Ya teman pro 2, di sore hari ini tentunya Gatrisha aja masih bakal nemenin kamu ya kan di sore ceria. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu ya kan. Well, buat kamu yang mungkin ngeluh kepanasan terus gitu ya akhir-akhir ini, terus juga mungkin ada yang mengaku kangen dengan hujan, terus kayak mungkin ada yang bertanya-tanya kapan nih hujannya dateng gitu kan ya. Well, katanya BMKG itu kan emang musim hujan tahun ini datang sedikit terlambat gitu ya dari waktu biasanya gitu. Dan tentunya ini dikarenakan fenomena alam gitu ya, El Nino gitu ya kan. Dan tentunya untuk kamu yang ngaku-ngaku kangen hujan, awas ya kalau besok hujannya udah datang terus tiba-tiba kamu mengeluh gitu ya, kayak hujan terus padahal mau kesini mau kesana gitu ya kan. Karena kayaknya tuh bakalan ada aja yang dikeluhin oleh manusia gitu ya. Jadi kayak dikasih panas yang lu panas, dikasih hujan yang ngeluh hujan gitu ya. Jadi kayak maunya apa sih? Jadi ya udah kita nikmatin aja gitu ya, mumpung ini tuh masih bisa menikmati panasnya matahari, masih bisa berjemur gitu ya, terus juga enggak kehujanan, mau kemana-mana pun juga enggak repot karena kehujanan gitu ya. Jadi ya udah semua-semuanya tuh dinikmatin aja gitu teman pro 2. Enggak usah kebanyakan ngeluh gitu ya, karena katanya sih kalau misal kita pandai-pandai bersyukur gitu ya, nah nanti nikmatnya bakalan ditambah temen pro 2. Kalau aku sih seneng-seneng aja ya karena enggak hujan, cerah gitu ya, walaupun emang kadang-kadang kalau pas keluar siang-siang itu bener-bener yang emang panas gitu ya dan bikin pusing kadang-kadang, tapi ya udahlah ya. Mau gimana lagi gitu ya kan. Besok kalau pas lagi musim hujan juga aku akan menikmati kehujanan, aku akan menikmati sepatuku yang basah gitu ya. Atau mungkin aku akan menikmati jemuran yang gak kunjung kering gitu ya. Tapi ya udah aku akan menikmati saat ini dulu gitu ya, yang gak ada hujan, terus suasananya juga gerah, keringetan gitu ya. Tapi aku suka temen pro 2, gak apa-apa. Pokoknya kita nikmatin aja apa yang ada saat ini.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya teman Pro 2, tanggal 1 Oktober ini selain diperingati sebagai hari kebangkitan, hari kesaktian Pancasila gitu ya. Nah, 1 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin tentang kopi gitu ya, nah tentunya dampak mengkonsumsi kopi ini kan memang bisa kita rasakan untuk kesehatan jantung kita, teman Pro 2 ya. Dan tentunya kalau mengutip dari laman Kementerian Kesehatan, konsumsi kopi ini memang berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular, teman Pro 2. Dan tentunya dampak kopi ke jantung ini berbeda-beda gitu ya, berdasarkan dengan jumlah konsumsi kopinya, terus jenis kopinya dan cara penyajiannya gitu, teman Pro 2. Jadi es kopi americano gitu ya, yang tanpa tambahan gula apapun, itu tentunya akan berefek berbeda dengan es kopi susu, apalagi ditambah sama gula aren ataupun juga karamel dan lain-lainnya gitu, teman Pro 2. Terus juga mungkin jenis kopi kayak arabica dan juga robusta itu akan berbeda gitu ya efeknya di tiap orang. Apalagi kalau misal kita ngomongin tentang individu per individu, itu bisa jadi kopi yang sama, jenisnya sama, dan jumlah kopinya sama, itu bisa berdampak berbeda gitu ya antara satu orang dan juga orang lainnya gitu, teman Pro 2. Tapi kalau misal sekarang itu banyak orang yang mengaku dia ini pecinta kopi gitu ya, tapi sebenarnya bukan, menurut aku ya, bukan kopinya yang disukain gitu, teman Pro 2, tapi kopi yang udah dicampur-campur gitu ya, dengan susu, dengan krim, dengan gula aren ataupun juga gula yang lain gitu ya, ataupun juga bahan-bahan tambahan yang lainnya gitu. Terus sekarang karena menjamurnya coffee shop di Jogja terutama gitu ya, jadi banyak banget nih kita tuh bisa nongkrong di coffee shop gitu ya, berlama-lama, bersenda gurau, terus ngobrol sama teman-teman gitu ya, terus juga bisa nugas, bisa ya mengisi waktu gitu ya untuk bersantai di coffee shop gitu. Jadi aku pikir coffee shop yang enak gitu ya, ataupun juga yang rame dikunjungi sama pengunjung, masyarakat gitu ya, itu tuh gak cuman ditentukan sama kopinya aja gitu, teman Pro 2. Tapi kadang-kadang orang tuh kesitu karena emang tempatnya enak gitu ya, kopinya sebenarnya biasa aja tapi tempatnya tuh enak gitu, teman Pro 2. Dah itu bisa jadi rame gitu ya. Atau misalnya kopinya enak banget, jadi walaupun mungkin tempatnya biasa aja atau mungkin cenderung sederhana gitu ya, tapi tetap rame gitu. Nah kalau misal kamu nih mau ke coffee shop gitu ya, yang jadi pertimbangan kamu tuh apa sih, teman Pro 2? Apakah kopinya yang harus enak gitu ya, atau mungkin tempatnya yang harus cozy, yang harus homey, ataupun juga yang harus estetik gitu ya buat bikin konten, atau mungkin kamu kayak, oh ini dia selain menjual kopi juga ada minuman non-kopi lainnya yang bisa aku nikmatin, terus mungkin jual makanan berat juga gitu ya, atau ada colokan di mana-mana, jadi kalau misal mau nugas tuh gak usah repot gitu ya, nyolokin laptopnya di mana gitu. Pasti banyak pertimbangan-pertimbangan gitu ya yang biasanya kamu punya untuk pergi ke satu coffee shop gitu ya, untuk mungkin kadang-kadang tuh pilihan coffee shop yang kita kunjungi itu juga berdasarkan kepentingan kita, teman Pro 2. Kalau misal emang mau nikmatin kopinya gitu ya, nah biasanya ya pilihlah coffee shop

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Satu lagu dari Fatin, Jangan Tersesat Sayang. Ini udah di request sama Andar di Purworejo. Katanya salam buat Yundaku Mbak Yuli, Jalan Retno Dumila 60 Kota Gede. Belum sempat main ke Jogja nih. Wah, ditunggu ya Andar mainnya ke Jogja. Jangan lupa, walaupun Kota Gede ke Studio Pro 2 Jogja tuh ya lumayan agak jauh ya, tapi boleh lah ya kalau pas kamu mampir ke atau lagi main ke Kota Gede gitu ya, mampir ke Pro 2 Jogja ya. Terus ada juga Nana. Hai Nana, aku mau nyapa kamu gitu ya, yang pengen dengerin lagunya Liodra Malu-Malu Tapi Nyaman, tadi udah aku puter ya. Terus katanya pengen dengerin lagunya Billie Eilish juga sama Juicy Lucy. Oke, nanti deh aku puterin lagu-lagunya ya. Terima kasih Nana dan juga Andar udah gabung nih sore hari ini menjelang maghrib di Jogja. Kalau tadi sempet panas banget gitu ya, ini kayaknya udah berangsur-angsur reda. Kok reda sih? Jadi mendung gitu ya. Terus emang mau masuk ke malam sih, jadi udah lumayan iup gitu ya teman Pro 2. Kalau di bahasa Jawa tuh iup gitu loh, karena udah gak ada sinar matahari gitu ya kan. Jadi buat kamu yang ya mungkin lagi mau pulang kerja gitu ya, mau berkendara, nah ini nih saatnya. Karena kalau misal tadi mungkin kamu males kepanasan atau kayak aduh takut item gitu ya kan. Ya udah, pokoknya hati-hati aja buat kamu yang mungkin lagi di jalan. Dan aku mau puterin dulu nih lagu yang udah di request sama Nana.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Ya teman pro 2, Gatri Syaca masih nemenin kamu sore hari ini, tentunya di sore ceria. Di sore hari ini, biasanya sih menjelang maghrib tuh kadang-kadang suka macet, terus banyak kendaraan yang lalu lalang gitu ya. Pokoknya pesan aku sih hati-hati ya, karena gak tahu kenapa, tapi setiap hari, hampir setiap hari nih teman pro 2, ketika aku buka sosial media, itu pasti ada aja berita tentang kecelakaan, teman pro 2. Tadi juga ada berita terkait kebakaran sebuah toko bangunan gitu ya di sekitaran Kalasan, yang aduh kalau dilihat sih ngeri banget nih, apinya tuh gede dan asapnya membumbung ke atas gitu tuh, yang benar-benar hitam pekat gitu teman pro 2. Jadi pokoknya semuanya hati-hati dan semoga semuanya terlindungi gitu teman pro 2 ya. Pokoknya semoga semuanya baik-baik aja. Dan buat kamu yang lagi sakit, yang lagi terkena musibah, terus yang mungkin abis kecelakaan dan lain-lainnya, itu semoga kita bisa legowo gitu ya, menerima dengan ikhlas bahwa ini semuanya adalah ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa teman pro 2. Dan semoga di kehidupan selanjutnya gitu ya akan baik-baik aja. Ini baru tanggal 1 nih teman pro 2. Semoga besok di tanggal 2 dan seterusnya semuanya bisa lebih baik lagi. Semangat ya buat kamu. I would become...

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, hunalika ta'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-solihin. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia masih berdiri di dalam mihrabnya. Kemudian malaikat mengatakan, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu kalimat firman dari Allah, dan dia seorang panutan dan dia punya kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan nanti dia adalah seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Teman Prodo yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Zakaria di usia yang senja 90 tahun dan beliau menengadahkan tangannya di hadapan Allah di dalam mihrabnya dan memohon agar dia diberi keturunan yang baik, kemudian Allah mengirim malaikat yang mengatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, bahkan masih berdiri di dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan nanti kamu akan diberi anak namanya Yahya yang dia adalah seorang nabi. Kemudian fitrah manusiawinya Nabi Zakaria mengatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad baghalakani kibar wa imraati akhir qala kadzalika wa yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria sebagai manusia dia mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku ini sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Kemudian Allah mengatakan kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa. Islam mengajarkan kepada kita menjadi hamba-hamba yang tangguh, yang senantiasa punya optimisme. Ketika yakin akan keberadaan Allah, maka Allah juga akan membalas keyakinan itu. Maka la yaruddul khudu' ila doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang hari ini mungkin sedang dalam gundah gulana, yang hari ini sedang mengalami keterjepitan, jangan pernah menyerah. Walai ta'yusumirahillah innahu layayasumirahillah ilal qawmil kafirin. Karena orang-orang yang menyerah, orang-orang yang putus asa, hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak percaya adanya Allah. Kita pasti bisa ketika kita memposisikan Allah dengan benar, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahwa kita ini punya Allah. Nabi Zakaria sudah memberikan contoh bagaimana umur 90 tahun, bahkan istrinya diponis mandul, tetapi atas kehendak Allah, kun fayakun, apa yang dikatakan oleh Allah, jadi maka jadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Maka sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang lemah, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman berdua, sekali lagi aja mau ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang melaksanakannya ya. Dan aku harus pamit lebih awal nih ya, karena abis ini kamu bakalan diajakin sama Vina buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Radio Television Malaysia dan juga Radio Television Brunei. Seperti apa keseruannya? Ini sih kalau dari tadi aku dengerin obrolannya tuh seru teman berdua ya. Jadi pokoknya kamu harus tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Oh.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu sore hari ini? Vina Mufiana nemenin kamu di sore ceria. Melanjutkan tadi Gatrisha Aceh udah nemenin kamu ya. Sekarang aku nemenin kamu gak cuma 1 jam, tapi Vina bakalan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 12 malam. Sampai di jaga malam, jangan galau malam-malam. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi on the way pulang, semoga perjalanannya lancar, gak terjebak macet. Jadi kamu bisa langsung istirahat, rebahan ya kan, sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu sore hari ini. Kamu pengen dengerin lagu apa? Kasih tau ke Vina lagunya, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Pemirsa Teman Bro 2 tentang rindu. Emang yang namanya rindu tuh harus segera diungkapkan, jangan ditahan. Karena kalau ditahan tuh kasihan, nanti kamunya kecapean nungguin yang lagi dibikin rindu, ya kan? Sama halnya sore hari ini Teman Bro 2, ada teman-teman aku yang lagi rindu banget buat siaran. Emang ya, kalau yang namanya penyiar tuh kalau gak siaran sehari tuh kayak rasanya ada yang kurang. Ini bahkan mereka satu minggu tidak siaran Teman Bro 2. Kalau aku sih to be honest, happy ya. Oh tapi katanya mereka happy Teman Bro 2. Makanya untuk mengobati rasa rindu mereka siaran, aku ajakin mereka siaran di Pro 2 Jogja. Tapi ini spesial ya, karena teman-teman yang mau aku ajakin ngobrol tuh bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dan juga dari Jogja aku sih. Karena mereka baru aja menghadiri sebuah acara Teman Pro 2 ya. Jadi RRI itu punya acara yang namanya Bermukun Seborneo 2026 hari ini Teman Pro 2. Nah maka dari itu aku juga pengen ajakin teman-teman aku untuk ngobrol Teman Pro 2 ya. Kita sapa dulu yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Jadi gimana mau siaran hari ini?
1: Iya.
2: Iya, terubat dulu.
1: Teruja sekali sih.
0: Boleh ya?
2: Aku mulanya nervous.
0: Oh gitu. Tapi kalau sekarang?
2: Teruskan aja
3: ini Bu.
0: Baiklah, kalau gitu kita sapa dulu Teman Pro 2 dan kita absen satu-satu teman-teman aku yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Seperti yang aku bilang, kalau mereka tuh datang dari Malaysia dan juga Brunei Darussalam Teman Pro 2, dan kebetulan Yogyakarta tuh jadi tuan rumah untuk Bermukun Seborneo 2026. So, kita sapa dulu yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Ada Kak Azian dari Sabah FM Malaysia.
4: Iya.
0: Apa kabar, Kak?
4: Luar biasa.
0: Sihat,
4: alhamdulillah.
0: Boleh dong disapa Teman Pro 2 pakai bahasa Malaysia, Kak?
4: Bisa.
0: Boleh. Bisa.
4: Sihat, alhamdulillah. Hai kawan-kawan di Pro 2. Enggak.
0: Kan? Oke.
4: Okay. Aku udah berapa hari di sini kan? Aku macam
1: udah biasa
0: gitu.
1: Udah biasa.
0: Oh, gitu. Karena kalau Malaysia dari Indonesia kan bahasanya enggak terlalu berbeda jauh ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti udah mulai nyaman ya?
4: Nyaman.
0: Ah, yaudah pindah sini ya, Kak.
4: Macam mau tinggal aja. Tapi enggak bisa, ada keluarga di Malaysia.
0: Oh, iya betul. Diboyong ke Jogja berarti, Kak. Bawa ke Jogja.
4: Insyaallah.
0: Asik. Baiklah, selanjutnya ada Kak Bang Didi dari Pelangi FM Brunei. Hai, Bang.
5: Alhamdulillah, terima kasih untuk semua pendengar yang ada di Pro 2 Yogyakarta.
0: Ye. Bahasa Brunei itu sapaannya gimana, Bang?
5: Okey, kalau kami di Brunei ini merupakan bahasa untuk saya menyiar. Nanti kita akan jumpa pakcik kita daripada salah satu stesen radio iaitu Harmony FM yang akan selepas ini akan bersama. Jadi, untuk saya sendiri wakilnya untuk radio remaja di Brunei. Itu okay. Namanya Pelangi FM.
0: Pelangi FM. Abang remaja ke?
5: Saya remaja
0: tahun
1: remaja berubah.
5: Untuk beralih ke bapak-bapak sebentar lagi.
1: Remaja berubah. Remaja berubah klasik.
0: Kalau kata Syahrini, ini adalah remaja vintage Teman Bro.
1: Oh, vintage.
5: Remaja vintage yang tidak berkaret.
0: Asik. Selanjutnya Teman Pro 2 masih dari Malaysia, ada Bang Di dari Sarawak FM.
1: Ya.
0: Hai Abang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi macam mana di Jogja nih, betah?
1: Alhamdulillah, begitu enak sekali perjalanannya, penuh warna-warni.
0: Asik, yeah. Sama pula dengan baju yang Abang kenakan hari ini.
1: Betul,
0: ya
1: betul. Busana daripada Sarawak ini kita perkenalkan.
5: Bikin sponsor.
1: Bukan.
0: Jadi makanan apa yang udah dicoba di Jogja, Bang?
1: Apa nama makanan itu?
4: Ayam cemplong.
0: Ayam cemplong.
1: Iya, Mbah Cemplong. Iya, betul.
4: Itu menu pertama kami di Jogja.
1: Iya, okay. Betul.
0: Gudeg, udah coba?
1: Gudeg, belum lagi.
5: Ya, okay. Gudeg coba saya pernah.
0: Oh, pernah?
5: Pernah. Gudeg itu apa? Saya coba gudeg belum.
4: Gudeg itu macam mana?
0: Macam dari nangka yang diproses selama hampir 8 jam. Dia manis. Gurih, itu adalah salah satu makanan tradisional dari Yogyakarta.
1: Oh,
0: nah, kuah areh itu
1: harus dicoba itu.

0: Harus santannya itu diproses 8 jam untuk jadi sebuah areh. Jadi tuh boleh dicoba. Kalau abang suka manis ada gudeg manis, kalau abang suka yang gurih ada juga gudeg gurih gitu.
1: Maknanya goreng.
0: Gurih itu macam asin, salt.
2: Asin.
3: Asin. Mas Abi bawa kita lah.
0: Boleh abis ini ya.
1: Sabi ya please.
0: Satu lagi teman Bro 2 yang sudah hadir di studio Bro 2 Jogja, ada Bang Rino dari Harmony FM. Selamat malam, Bang.
4: Selamat malam.
0: Ini dari Brunei Darussalam.
4: Janganlah. Tadi itu ada yang panggil saya Pak Cita apalah.
0: Jadi macam mana harus panggilnya, abang ke atau Pak Cik ke?
4: Pak Cik pun boleh, abang pun boleh.
1: Sayang pun boleh.
4: No.
2: Okay.
0: Jadi macam mana bang di Jogja ini?
4: Kalau saya datang di Jogja ini pertama kali.
0: First time,
4: ya? First time, kata orang putih, kata orang Melayu, pertama kali kata orang Sarawak, lohat kita dalam bahasa Sarawak. Mula-mula. Coba-coba. Jadi kalau kita melihat keadaannya, boleh saya
0: Boleh.
4: Dua bahasa ya, budaya.
0: Boleh.
3: Tapi 2 menit aja.
4: 2 menit ya.
0: 2 menit saja. Sampai nanti jam 12 malam, je.
4: Jakarta ini sama tempat daerah saya. Suasananya begini di sebelah malam. Dan kalau saya lihat, perhatikan beberapa malam sudah kita berada di sini
0: Jogja,
4: sekitar dalam pukul 9, pukul 10 ada berkurangan kenderaan-kenderaan. Sama seperti di tempat saya. Jadi aman. Aman. Dan kalau kita melihat, memanglah di waktu pagi di tempat saya itu orang pergi sekolah dan kerja dan, tetapi kalau saya melihat sama seperti tempat saya itu, namanya daerah Blight. Dan untuk makluman lah kepada pakcik-makcik di luar sana yang seangkatan umur dengan kita. Daerah Blight itu, Brunei itu mempunyai 4 daerah. Dan daerah Blight itu adalah daerah bertuah dipanggilnya karena menghasilkan minyak dan gas. Itulah ya. Sama nih, rekan saya daripada Pelangi FM ini asal dia dari daerah Blight. Dan untuk makluman lah kepada rekan kita nih, di samping saya menjalankan tugas di Harmony FM, kita juga menjalankan tugas penerbitan dan penyampai di
1: National FM.
4: National FM itu adalah satu rangkaian yang lama di negara Brunei Darussalam, yang tertua ya. Dan kalau dapat kita tambah lagi setengah minit dalam program kita ni, kita sengen sana saja. Okay, silakan.
0: Memang gitu ya, kalau penyiar tuh gak bisa di stop.
2: Betul. Kalau sama-sama penyiar bercakap begini, begini, ngomong begini, gak bisa berhenti.
0: Betul. Walaupun kita beda ini ya, beda negara, tapi beda bahasa, tapi tetap yang namanya penyiar kalau ngomong tuh gak bisa di stop.
2: Betul.
0: Betul. Gak apa-apa. Karena memang kebetulan saya kan siaran sampai jam 12 malam kan, pukul 12 malam. Nah nanti abang boleh lah sif-sifan ya. Abang sejam. Nah lumayan. Boleh ya.
2: Sejam.
3: Tapi ada janjian ke mall.
0: Apa yang mau dibelinya?
3: Oleh-oleh untuk kawan-kawan di Malaysia, di Sabah. Mau cari minyak angin.
0: Ya kemarin Kamila bilang ini bau sedap sekali minyak angin itu kan.
1: Apa nama?
0: Ada. Nanti kita bilang mereknya di belakang ya.
3: Oh iya.
0: Belum bayar soalnya.
2: Belum bayar.
1: Maaf, lupa.
0: Tapi boleh diceritain kali ya kak, Bermukun itu sebenarnya apa? Karena kan yang saya tahu bahwa Bermukun itu biasanya lokasinya ada di RRI Pontianak, teman Pro 2 ya. Karena memang betul, sekarang kan kondisi RRI Pontianak memang sedang karhutla. Maka dari itu acara Bermukun Borneo 2026 itu ada di Yogyakarta. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan?
1: Abang Anji jawab.
3: Padahal kan saya pertama kali untuk program Bermukun, saya serahkan sama yang senior lah.
4: Maka dengan itu saya mempersilakan lah Indung Mukun tuh karena Mukun itu adalah tradisi Melayu orang Sarawak. Jadi kita serahkan, kepada penerbit, penyampai, pakcik kita, Ewa, uncle kita tu, pakcik Andy kita.
2: Ya, terima kasih. Sebenarnya Bermukun ini memang asalnya memang dari bumi Sarawak.
0: Oh, Sarawak.
2: Bumi Sarawak Malaysia. Memang lebih dari 500 tahun tradisi Bermukun ini. Sebelum ini dia hanya ke dua negara saja, Malaysia dan Indonesia. Selepas itu kita gabungkan ketiga-tiga negara, Malaysia, Indonesia dan juga Brunei. Kita tukarkan namanya menjadi Bermukun Sebonio, yang menampilkan tradisi Bermukun itu berpantun sambil membawa irama-irama dipersembahkan di gedung, di pentas. Gitu, macam begitu.
4: Dan ini juga, ini adalah sebagai satu produk negara jiran kita Malaysia, khususnya Bumi Kenyalang Sarawak. Karena di Pulau Borneo inilah hanya terdapat program bermukun itu. Dan Andy ya, kalau kita dapat mengupas sejarah awal dia bermukun antara Sarawak FM dengan Brunei Darussalam ni, RTB itu tadi, belum lagi ada masuk rakan kita daripada Sabah, Labuan
2: belum,
4: FM
2: belum lagi,
4: dan
2: belum.
4: Pihak RRI ni. Jadi cerita dia tu dulu di sekitar tahun 90-an. Di sekitar tahun 90-an, 1993, ia adalah dipegang oleh salah seorang penerbit ya, Dan Komus Kupah. Dan waktu tu rakan-rakan daripada Brunei Darussalam, penyampai-penyampai mukun seperti Tuan Haji Zaini, Tuan Haji Daud Matarsat, Zainuddin Haji Ahmad Zaini, dan Pengiran Haji Nafi. Saya tu generasi yang kelima.
2: Oh, kelima.
4: Ya, dan kalau saya ingat ini, rancangan bermukun Sarawak FM ini dolok-dolok-dolok-doloknya penyampai dolok tu masa zaman beberapa puluh tahun yang lalu di Sarawak FM ini, penyiar-penyiar penyampainya seperti Ahmad Ram,
2: betul,
4: Bang Fadil,
2: Arwah EJ.
4: Jadi ini rakan-rakan kita. Dan apabila ia berkembang luas tadi, timbullah lagi penyampai kita, saudara Pakcik Uncle Andy kita tu lah. Seorang, saya salute dengan dia cara penyampaian dia. Dan apabila bersiaran di Sarawak FM, suara beliau memang suara sedap. Didengar, dapat didengarkan di negara Brunei Darussalam.
2: Betul. Sekarang kita pun boleh didengar terus ke Brunei Darussalam, sehingga ke Tawau. Sehingga ke Tawau tak silap, boleh sampai. Bukan Sarawak, ke Tawau bawah lagi selepas Lawas tu.
3: Selepas Lawas Sipitang.
2: Sipitang, yes, betul. Sipitang boleh.
0: Jadi memang sejarahnya udah lumayan panjang juga ya tentang bermukun ini ya kan. Oke.
4: Jadi ceritanya 2026 ini memang perjanjian kita 2025 negara Brunei Darussalam, khususnya RTB Brunei Darussalam menjadi host ataupun menjadi tuan rumah. Dan seperti mana yang saya maklumkan pada tahun lepas, di tempat kita mengadakan program bermukun 2025 ya. Jadi bermukun seperti mana yang saya umumkan di tadi ya, terakhir kita melakukan program itu, maka dengan ini diumumkan program bermukun 2026 akan diambil oleh rakan kita RRI.
2: Dia, dia sebenarnya penggiliran negara untuk tahun ini. Kita Indonesia menjadi tuan rumah. Malah untuk tahun depan 2027 Malaysia akan menjadi tuan rumah, itu Sabah. Sabah, negeri Sabah akan menjadi tuan rumah. Manakala untuk tahun 2028 Brunei akan ambil tuan rumah. Ya begitu, pusingannya begitu. Perjalanan begitu. Jadi kita sentiasa membawa bermukun ini setiap tahun boleh didengar dan boleh dipertontonkan di hadapan masyarakat-masyarakat di negara masing-masing.
0: Baiklah. Makanya orang yang di Jogja pun juga akhirnya bisa tahu, oh bermukun tuh seperti ini. Gitu kan. Makanya tadi ada beberapa yang bertanya bermukun tuh seperti apa gitu kan.
2: Karena
0: berpantun. Jadi kita yang di sini menjelaskan, jadi itu adalah pantun tapi dengan irama.
2: Dengan irama sekali, betul.
4: Dan diiringi dengan alat-alat musik tradisi seperti biola ya.
2: Gendang.
4: Dan atau kadang-kadang main akordian.
2: Gambus. Ya, betul.
4: Jadi di sinilah peranan seorang pemantun yang saya percaya di Yogyakarta ini memang ada yang pakar-pakar seni budaya dalam berpantun ya. Jadi perbezaan pantun itu secara lisan, contoh saja ya lah.
0: Enggak ada, ini enggak pakai gendang ya tapi ya.
4: Saya di sini berbaju banyak orang berbaju hijau hendak berjalan ke tanah rata ya. Hatiku ini menjadi risau melihat adik cantik jelita. Tapinya itu cara penyampaian lisan ya, betul. Macam mana kita mengolahkan pantun tersebut dinyanyikan,
2: diiramakan.
4: Contoh saja kita ambil Tanjung Keling ya. Ini irama Tanjung Keling ini adalah dimiliki oleh rakan kita RRI. Banyaklah orang berbaju hijau hendak berjalan ke tanah larata. Kenapa pula hatiku lah risau memandang adik cantik jelita. Kuranglah sabar baju putih. Hendak berjalan ke pulau lah Jawa. Ku pandang adik berbaju lah putih. Sekali pandang orangnya lawa. Lawa tu bahasa Brunei ataupun bahasa Sarawak ataupun Sabah. Lawa tu kalau Indonesia apa?
0: Just kidding.
4: Bukan. Cantik.
0: Beautiful.
4: Cantik.
0: Thank you. Cantik. Anyway, ini sebenarnya ada beberapa WhatsApp. Boleh kita baca dulu WhatsApp-nya ya?
2: Boleh.
0: Boleh ya. sebelum nanti pantunnya sampai jam 12 malam ya katanya ya. Mungkin ya. Oke, kita ke teman pro 2 dulu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Assalamualaikum kakak penyiar, salam kenal buat penyiar dari Brunei Darussalam dan Malaysia. Mau nanya, lagu-lagu apa yang paling banyak didengar kalau di negara Brunei dan juga Malaysia? Dan ini kan udah di Indonesia ya. By the way, makanan apa favoritnya selama di Indonesia? Terima kasih.
4: Saya serahkan dulu ke Pelangi FM.
0: Pelangi FM. Silakan.
1: Okey, kalau di Pelangi FM kami lebih banyak juga memainkan lagu-lagu daripada Indonesia sebenarnya. Hmm. Jadi kalau kami sebagai stesen radio remaja lebih juga seperti ya Cakrahan, terus untuk Bang Fizz, terus lagi The Revenge, dan untuk makanan yang saya cuba di Yogyakarta, apa tu gudeg? Yang sudah cuba.
4: Yeah.
1: Jadi semalam Pakcik Erwan cubanya makan nasi gudeg, tapi saya lebih ke arah nasi goreng gurih. Nasi goreng gurih.
4: Gurih.
1: Bagi saya, apa kefahaman saya nasi goreng gurih itu nasi goreng goreng.
0: Beda rasa. Gurih itu lebih ke salty gitu loh.
1: Salt.
0: Ya nggak sih, kayak asin. Macam itulah ya. Ya
1: itu kalau kami di Pelangi FM.
0: Iya, nasi uduk.
4: Nasi uduk.
1: Jadi itu bagi kami di Pelangi FM untuk stesen radio untuk remaja, ya lagu Indonesia memang banyak kami putarkan. Kami juga mempunyai satu program Carta Indonesia.
0: Jadi chart khusus lagu Indonesia.
1: Iya betul. Kerana di Brunei untuk Pelangi FM, kami juga merupakan satu program stesen yang mengeluarkan Carta Malaysia, Carta Indonesia, dan juga carta lagu-lagu lokal.
0: Jadi lagu Indonesia siapa yang sekarang lagi di posisi pertama?
1: Sekarang sepertinya Teh Hijau dari
0: Tulus.
1: Ya,
2: Tulus
1: yang pertama.
2: Sama.
0: Kalau Kak Azian di Sabah FM, lagu apa yang diputerin di sana di Malaysia?
3: Okay, kalau kami ada komposisi lagu juga. Contoh untuk komposisi lagu kami kalau on air, lagu yang pertama itu harus lagu dari Malaysia, lagu Baharu terkini, lagu Malaysia juga. Ketiga pun lagu Malaysia, tapi yang mungkin yang sudah lama sedikit. Yang keempat baru lagu Indonesia.
0: Kemudian
3: lagu English gitu. Lepas tu yang popular Rizky Febian.
0: Rizky Febian yang mana?
3: Semualah.
0: Mana? Oh, semua.
3: Semua lagunya.
2: Semua.
3: Iya. Tapi kalau saya sendiri, saya suka band-band yang lama, Peter Pan,
0: Noah. Dewa 19, Umu.
1: Bapak Duta.
3: Lepas tu akan ada satu kalau di Kota Kinabalu di Sabah, sering dipanggil, diundang untuk konser artis-artis dari Indonesia. Akan datang nanti di Massive.
0: Dia juga baru rilis single-single baru juga. Baru tour juga dari London kalau enggak salah kan dia. Nah, kalau di Sarawak FM, Kak.
2: Iya, untuk kita di Sarawak FM kita ada 5 segmen pagi. Kita ada Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi. Manakala segmen kedua yang pagi, Selamat Pagi Sarawak, dia more to lagu hits. Lagu hits, lagu Melayu, lagu Indonesia, apa-apa hits saja. Lagu English, 6 sampai 10 pagi. Manakala lagu segmen kedua 10 sampai kedua sore, 2 petang, ada lagu-lagu yang 2011 ke atas. Begitu dia punya umurnya. Manakala pukul 2 petang, 2 sore sampai 6 sore, lagu-lagu berunsur oldies, segmen ritma, memainkan lagu-lagu retro terbaik. Manakala pukul 6 sampai pukul 9, segmen Islamik. Lagu-lagu yang berunsurkan Islamik. Sebab dakwah. Sebab dia ada dua azan di situ kita kena jaga. Azan Maghrib dan juga azan Isyak.
0: Isyak.
2: Jadi dia more to segmen yang Islamik. Manakala segmen Gatra 9 sampai 12 malam, itu lagu-lagu remaja, lagu-lagu hits dan lagu-lagu permintaan.
0: Jadi request gitu ya.
2: Terakhir
0: kalau ke Rino dari Harmony FM.
4: Ini siaran ini keluarga bahagia.
0: Satu menit ya bang.
2: Satu menit.
3: Dia udah tahu ya.
4: Kalau lagu-lagu Indonesia di seluruh di Brunei itu, kita di Harmony FM hanya memainkan lagu-lagu klasik. Contoh saja lah lagu-lagu Roma Irama, Mus Mulyadi,
2: Muri Marantika,
4: Muri Marantika, mentika di Sri Nasari.
0: Iya, itu 80-90-an
4: ya, berarti ya. Iya, betul-betul. Oh. Dan pendengar-pendengarnya di sana adalah terdiri daripada warga-warga klasik seperti saya lah, Pacirino.
1: Oke, syukur dia mengaku sekarang.
0: berarti enggak boleh dipanggil Abang Pak Cik sekarang.
2: Uncle.
4: Segmen-segmen dia tuh kalau di sebelah pagi sesegar harmoni.
0: Oke.
4: Okay. Ya, dan pengisian-pengisiannya sebenarnya Harmoni FM ini adalah motto format kepada kekeluargaan.
0: Okay.
4: Kita membimbing dan mengajak pendengar-pendengar itu untuk meninggalkan kesan dan meninggalkan pengajaran sebagai memberikan kepada pengajaran peringatan kepada keluarga.
0: Yeah.
4: Jadi setiap tahun di Brunei itu ada sambutan Hari Keluarga.
0: Okay.
4: Sambutan Hari Keluarga itu adalah macam mana kita mengingati sayang pada keluarga.
0: Okay.
4: Jadi beberapa rancangan keluarga ya. Beberapa rancangan keluarga di apa tadi di pusing dan diputar-putar. Contoh saja semarak pengantin.
0: Oh, okay.
4: Jadi membina istana bahagia.
2: Okay, cut off terus.
4: Dan main lagu. Jadi di sana tuh motto pendengar-pendengarnya adalah klasik ya.
0: Okay.
4: Dan juga kita juga menerima ucapan-ucapan dan menyapa di sebelah pagi keadaan cuaca, antara anak sekolah.
0: Jadi semuanya ada di sana ya.
4: Yeah.
0: Karena memang kebetulan juga radio keluarga. Jadi semuanya keluarga. Dapat ayah, ibu, anak semua ada di situ. Kalau di Jogja ada juga radio seperti itu.
1: Namanya
0: Namanya Radio Buntung, ada juga salah satu radio yang membawa keluarga gitu.
4: Dan
2: udah.
4: Harmoni FM tuh dia punya apa tuh tema dia inspirasi keluarga bahagia.
0: Yeah. Okay.
4: Seperti Sarawak
2: sejiwa. Tema kita.
3: Sarawak FM bagus, Pak.
4: Bagus.
1: Melangi FM penghibur penggerak minda.
2: Okay. Terima kasih kita ucapkan kepada semua. Kembali semula bersama penyampai kita.
0: Aku tutup dengan satu pantun boleh?
4: Boleh.
0: Ini adalah pantun kiriman dari teman Pro 2.
2: Oke.
0: Okay. Tapi jangan suruh saya pakai nada, karena nada saya do-nya kemana, re-nya kemana ya. Pergi ke pasar membeli selasih.
2: Cakep.
0: Tinggal sebentar membeli delima.
2: Iya.
0: Selamat datang kami ucapkan dengan kasih saudara Seborneo semua.
2: Alhamdulillah, cacik. Balas. Lino.
4: Sampai di sini si rama-rama dibungkus orang kain beragi. Sampai di sini kita bersama panjang umur jumpa lagi.
2: Iya. Yeah.
0: Dari Besabah FM, Pelangi FM, Sarawak FM dan juga Harmoni FM, terima kasih banyak.
2: Yeah,
0: sehat
2: sama-sama.
0: Selalu
2: insyaallah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya.
2: Iya, insyaallah. Amin.
0: Kita manfaatkan waktu yang sedekat sebentar lagi ini buat nikmatin kuliner di Yogyakarta ya.
4: Terima kasih pendengarnya. Jumpa
2: kasih
4: lagi. Teman terbaik kamu.
2: Jumpa lagi. Iya.
0: Terakhir dong coba 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Berapa tadi?
0: Apa? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Kalau ikut station masing-masing cuma enggak boleh.
2: Enggak boleh. Ikut.
4: Berapa?
2: Oke.
4: Itu Cigo. Oke, Cigo.
0: Kita mulai. Satu.
3: Oke. Ada Rachel live terus.
2: Live terus. Oke.
0: One take oke.
4: Oke.
0: Sudah siap?
2: Iya, sudah siap.
0: Silakan.
2: 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta,
4: teman terbaik kamu.
0: Yeay, terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu. Goodbye. Thank you. Yes, itu tadi teman Pro 2. Kita udah seru-seruan walaupun hanya sesingkat, tapi semoga menyenangkan ya buat kamu juga yang lagi dengerin di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Anyway, teman Pro 2, habis ini kita akan bergabung teman Pro 2 ya untuk menyimak kembali. Kemarin kan kita sudah audisi Bintang Radio Indonesia 2026 ya, dan nanti kita akan menyimak seleksi tahap 2 Korwil 11 Bintang Radio Indonesia 2026. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

DKI kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Ini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintang radio rri.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.

semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang. Kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Kicir-Kicir.

0: Jika ingin Kesha bersinar, dukung Kesha di Bintang Radio RRI.
1: Saya Abian Rizky Haji, peserta Bintang Radio 2026 dari RRI Purwokerto.

Serta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: Waktunya Info Pro 2, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair Etomidate yang saat ini marak disalahgunakan. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam ratas dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti peredaran Etomidate. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengancam masa depan para generasi penerus bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut, BNN akan menggencarkan koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait. Hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan Etomidate di Indonesia. Info Pro 2. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027 yang akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global. Guna mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global paling mendesak yang kita hadapi. KTT ini akan menjadi kesempatan penting untuk memperkuat stabilitas ekonomi global. Selain KTT di Manchester, sejumlah lokasi di berbagai wilayah Inggris juga akan menjadi tuan rumah berbagai kegiatan di sepanjang tahun, sehingga rangkaian G20 dapat menjangkau berbagai wilayah di seluruh Inggris. Info Pro 2. Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menargetkan penerimaan 6 juta pencatatan cipta musik atau lagu. Kebijakan yang berlaku sejak 1 Agustus 2026 tersebut dilakukan untuk membangun pusat data lagu dan musik yang akan menjadi dasar penarikan dan distribusi royalti musik atau lagu. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Agung Damar Sasongko, mengatakan pencatatan ini sangat penting untuk menjadi identitas ciptaan. Namun hingga hari ini data yang telah masuk di PDLM baru sekitar 7.000 musik atau lagu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo, dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya, salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 ya. Itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat kesitu juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang apa ya, lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Nggak masuk gitu, kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 90-2000an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas, itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. 40 fans itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka gitu.
0: Benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu ya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu? Yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita nah, kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak tar di media sosial terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakuilah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
0: yes benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang rilis single terbarunya lagi ya. Nih yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama.
0: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat judul soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2 langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Dugra. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh, The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu, range-nya soalnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru di langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Makanya
1: menunggu waktu gitu, tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal. Hah?
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang dia.
0: Okay. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku, ya udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-1005 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kata orang, tadi juga kata bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Pokoknya gak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare mm-hmm. dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah.
0: Udah magis jadi lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, net, gitu.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama itu nggak lebih mudah.
0: Gitu. Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini kalau saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ini ceritanya gini, lagunya gini, takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang gini, terus harus pakai ini, itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang? Untuk produksi, karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya, saya sama Cikal sih, yang kerjain di basisnya Tandung juga. Cepet sih pengerjaan mah, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Oke. Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena tuh wes mati.
0: Udah
1: mas Bitek suaranya bintang.
0: Ini yang nyanyi siapa nih?
1: Bonok.
0: Aduh. Kau bidang
1: gitu. Ngawas gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih, ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya, notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar cuman-cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah. Mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan, walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu, tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya, ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu, gitu aja. Benar-benar. Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits, yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya, ya bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Pedu, gitu kan?
1: Oh iya, iya itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Bener,
1: ya,
0: bener.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: apa? Bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya ya?
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu bener. Di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu, Rocker Cetar sama Pandemi, ya judul lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya, itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas sama tau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal yes. Tapi ya efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Yo, pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Okay. boleh
0: lah ya pakai buat kontennya ya kan Bang ya.
1: Iya.
0: Ya mungkin lagi relate gitu kan lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan ada beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Nah, ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, iya. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_music_label BCR underscore ya musik lah. Di ya akunnya saya juga di Rudy underscore Nugraha 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Nah, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belah Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana, Pak? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye.

Selamat malam teman FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Vina Mufina nemenin kamu malam hari ini di Jaga Malam sampai nanti jam 12. Aku bakalan jadi teman terbaik kamu ya. Kalau tadi kita udah barengan sama Edit di Music Live Chat, sekarang lanjut aku nemenin kamu sampai nanti jam 12 teman Pro 2 ya. Aku bakalan nemenin kamu yang jam segini sudah sampai di rumah dan langsung rebahan dan bilang ah, awal Oktober ini sudah sangat banyak gedebak-gedebuknya ya. Harusnya tuh kalau awal Oktober tuh masih chill aja ya kan, tapi ternyata awal Oktober tidak seperti itu. Tapi semoga Oktober ini bisa lebih baik daripada bulan September.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan

0: Night Star. Yes, ini adalah single terbarunya mereka di album Island Girl Teman Broadway yang baru banget dirilis, ya kan? Dan sebenarnya ini juga jadi salah satu lagu yang aku suka sih di album mereka. Tapi kalau buat aku, lagu Durian tetap masih jadi yang nomor satu sih di hati aku. Gak tau kenapa, dari semua lagu yang ada di albumnya Nona yang Island Girl, aku tuh langsung jatuh hati ketika dengerin lagu Durian Teman Broadway. Kayak bisa ya ternyata mereka bikin lagu dari judul yang unik gitu. Kayaknya ini menambah daftar musisi yang punya judul lagu unik-unik Teman Broadway ya. Setelah Tulus, Teh Hijau, Sepatu, ya kan? Jadi kalau kamu, lagu dari Nona mana yang paling kamu suka Teman Broadway? Kita tebak-tebak buah wangi sekali ya. Kasih tau ke aku deh, kamu suka lagu yang mana Teman Broadway. Boleh WhatsApp ke 0811-251-1025 dan kita tungguin deh Nona untuk bikin konsernya di Indonesia Teman Broadway. Kemarin sih mereka sempat bilang juga pengen sih bikin konsernya di Indonesia, tapi ya nanti dulu deh, menunggu waktu yang tepat dan di posisi yang pas gitu ya. Semoga ya bisa segera, kan mereka udah beberapa kali tuh ya muter di beberapa negara. Semoga Indonesia menjadi salah satu negara berikutnya deh yang bisa didatengin dan jadi salah satu negara yang bisa bikin Nona tuh konser di sana Teman Broadway ya. Kita tunggu nanti.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Bro 2. Sore tadi, Yogyakarta kembali dilanda kebakaran, teman Bro 2. Salah satu kebakaran di toko bangunan dan elektronik yang menyita banyak perhatian begitu ya. Dan peristiwa kebakaran ini terjadi di sebuah toko bangunan dan elektronik di Jalan Jogja Solo kilometer 11 kali Tirto Berbah Sleman, teman Pro 2. Dan berdasarkan identifikasi sementara, ditemukan 2 korban meninggal dunia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Karin Anissa yang akan mengabarkan lebih lanjut. Silakan Karin.
1: Baik, selamat malam rekan Vina dan juga teman Pro 2. Peristiwa kebakaran terjadi di sebuah toko bangunan dan elektronik di Jalan Yogyakarta Solo, kilometer 11 kali Tirto Berbah Sleman, sekitar pukul 1 siang tadi. Basement lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 3 bangunan. Api pertama kali muncul dari sisi belakang bangunan, dan hingga saat ini sejumlah personel damkar dan SAR juga masih melakukan upaya pendinginan. Total ada sekitar 20 armada tangki air yang dikerahkan, dan juga teman Pro 2, dukungan personel juga hadir dari berbagai wilayah seperti Bantul, Kulon Progo, Magelang, dan juga Klaten. Berdasarkan hasil identifikasi sementara, Kapolsek Berbah AKP Fitrianto Heri Nugroho menyebut 2 karyawan toko ditemukan meninggal dunia. Lokasinya berdekatan antara keduanya, tepatnya berada di dekat tangga lantai 3. Saat ini kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi lebih lanjut. Sementara itu, teman Pro 2, Koordinator Unit SAR Siaga Sleman Basarnas Yogyakarta, Dedi Prasetya mengatakan ada sejumlah kendala yang dihadapi personil selama proses evakuasi, diantaranya karena banyaknya bahan kimia seperti cat dan juga bahan mudah terbakar lainnya seperti kardus dan juga barang-barang elektronik. Dedi menyebut pihaknya juga masih kesulitan untuk mengakses basement dan juga lantai 3 karena aksesnya yang sempit. Sejumlah korban yang berhasil menyelamatkan diri juga sudah berhasil didata, dan saat ini petugas masih terus melakukan identifikasi terkait penyebab utama kebakaran dan juga pendataan terkait dengan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Demikian rekan Vina sementara yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Karin untuk laporannya malam hari ini berkaitan peristiwa kebakaran terjadi di salah satu toko bangunan dan elektronik di Jalan Jogja Solo kilometer 11 kali Tirto Berbah Sleman, teman Pro 2 ya. Dan juga sampai saat ini masih dilakukan proses pendinginan dari beberapa pemadam kebakaran di Yogyakarta. Terima kasih Karin untuk informasinya malam hari ini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Adik Ara Magna nemenin kamu malam hari ini ya. Masih barengan sama Vina juga nemenin kamu di 1 Oktober 2026 di hari kebangkitan kita ya. Kebangkitan di mana aku juga udah merasa bangkit nih dengan awal Oktober yang yes. Gajiannya sih dateng ya. Tapi biasanya gak bertahan lama teman Pro 2. Kamu gimana? Jadi 1 Oktober ini apakah gajinya sudah dipakai dengan baik? Atau kayak datangnya cuma sebentar aja? Semoga bertahannya lumayan lama teman Pro 2 ya. Dan yang pasti sih apapun yang sedang kamu nikmatin hari ini terasa nikmat karena ada Vina di sini nemenin kamu ya. Anyway, teman Pro 2, di tanggal 1 Oktober 2026 ini kita sudah memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, setiap 1 Oktober teman Pro 2 ya, kita selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Enggak cuma menikmati setiap gajian, tapi Kesaktian Pancasila juga. Dan malam hari ini kita juga akan ngebahas sesuatu gitu ya mengenai ancaman-ancaman Pancasila 5.0. Kali ini aku akan membahas detailnya bersama peneliti Pusat Studi Pancasila UGM dan Ketua Umum Gen Muda ISRI, Diasma Sandi Suwandaro SOSMH. Selamat malam Mas Diasma.
1: Selamat malam Mbak.
0: Hai, apa kabar Mas Diasma? Sehat?
1: Kita harus sehat ini.
0: Ini ekonomi ya Mas, tapi tetap harus sehat dan waras ya.
1: Iya, kita harus sehat biar tetap bisa tertawa dengan apa yang ada.
0: Jadi kalau sekarang tuh biar tetap waras adalah menertawakan sesuatu yang mind blowing gitu ya Mas ya.
1: Iya, walaupun kesakitan ya.
0: Yes, benar. Tapi kalau ngomongin tema kita malam hari ini ya Mas, agak apa ya, bikin mendebarkan gitu, ancaman-ancaman Pancasila 5.0 ini seperti apa emangnya Mas? Ancaman apa sih emangnya yang dirasakan atau seperti apa gitu Mas Diasma?
1: Iya,
0: monggo.
1: Ini pendengarnya panggilannya siapa ini?
0: Oh, teman Pro 2, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, yes. Ya. Ini sudah mulai nih.
0: Sudah, kita sudah mulai siaran kok, tenang aja. Oke. Jadi gimana Mas Dias, Mas? Kenapa ancaman-ancaman Pancasila 5.0 jadi tema yang harus kita bahas malam hari ini yang kayaknya tuh emang mungkin relate sama kondisi sekarang atau gimana Mas Dias, Mas?
1: Iya, ini kenapa ini tema ancaman ini menarik ya, ancaman-ancaman Pancasila 5.0 ini ya. Hmm. Karena kita itu hari ini hidup di zaman yang kita hari ini hidup di dalam masyarakat super smart society.
0: Yes.
1: Di mana AI, big data, metaverse itu menyatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mm-hmm. Jika di masa-masa lalu itu zaman berburu dan meramu itu kan society 1.0 ya. Yeah. Terus masa agraris itu juga sudah pernah kita lewati. Society 2.0 ya, masyarakat 3.0, masyarakat industri ya. Dan kemarin itu masyarakat 4.0 atau 4.0 ya, itu informasi digital itu sudah mulai muncul ya. Televisi, radio dan seterusnya ya. Nah hari ini kita sudah beranjak ke masyarakat super smart society. Di mana keseharian kita, anak-anak kita sejak bayi sudah disuguhi dengan dengan aplikasi, dengan permainan, dengan segala sesuatu yang itu tidak lepas dari AI, ada data ya, data permainan-permainan, game-game yang semakin banyak dan pilihan. Nah, konsekuensi ini otomatis akan bisa merubah lanskap ideologi negara kita. Ya, masyarakat berubah, tatanan sosial bisa berubah ya. Bagaimana ideologi ini bisa menghadapi tantangan baru. Ya, ideologi yang pertama harus diletakkan sebagai dasar negara. Sebagai ideologi, karena ideologi ini akan menjadi tuntunan bernegara. dengan ada dasar Pancasila, maka saya dan si Suto atau si Mas Gabriel punya hak yang sama dan setara. Mm-hmm. Itu kan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip Pancasila. Yeah. Boleh mendapat pekerjaan yang sama. Ya, yang diambil yang mana dari ribuan orang yang nilainya terbaik. Ya, jadi prinsip republik dasar Pancasila ini diterapkan di dalam kehidupan bernegara. Apa? Mengambil orang-orang yang terbaik, bijinya yang paling baik. Bukan melihat diasma anaknya siapa, bukan melihat diasma uangnya berapa. Nah, ini prinsip dasar negara Pancasila, kesetaraan atau kemanusiaan. Kerakyatan dasarnya adalah tentang bagaimana semua orang diperlakukan adil. Ya, tadi ya, basisnya ya, yang nilainya paling bagus dia yang boleh menjadi pegawai negeri. Yang nilainya bagus boleh menjadi TNI, menjadi Polri. Ya. Bukan karena dia anaknya siapa, bukan karena uangnya sebanyak berapa. Nah, ini prinsip republik, ini prinsip negara Pancasila. Apa? Kesetaraan. Karena republik berarti apa? Untuk semua rakyat. Ya. Okay. Nah, dari sinilah negara Pancasila itu menjadi sangat penting. Ya. Jika hari ini orang-orang tidak mendapat akses yang setara, tidak mendapat kesempatan, maka akan menjadi bukan republik lagi, apa? Menjadi res privata. Negara yang dimiliki oleh sekelompok atau satu keluarga atau satu elit. Nah, ini ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi saya, anak sampean, ya, semua rakyat pemuda, Anda yang sarjana nggak akan dipakai. Nggak akan punya pekerjaan walaupun sepinter Anda apapun, ya, jika dasar republik nggak dipakai, dasar kerakyatan nggak dipakai, dasar kemanusiaan nggak dipakai, yang dipakai adalah res privata. Yaitu apa? Untuk sekelompok orang, sekelompok elit, untuk satu keluarga, maka Anda tidak akan mendapat pekerjaan yang terbaik yang Anda inginkan.
0: Nah, tapi kalau kita ngebahas gitu ya Mas ya, tentang Hari Kesaktian Pancasila tuh mungkin ada beberapa yang mempertanyakan sebenarnya makna apa sih yang bisa kita dapat dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang selalu kita peringati setiap tanggal 1 Oktober ini, Mas?
1: Ya. Kesaktian Pancasila ini kan tidak lepas dari bagaimana penggunaan kekuasaan. Ya, jadi esensinya adalah bagaimana kekuasaan itu akan diambil alih. Diambil alih. Nah, siapa yang mengambil alih? Ya, ini akan menjadi perdebatan besar ya, karena di situ yang terbunuh tentara, yang membunuh juga tentara juga. Kan, ya. Jadi ini nah. Tapi kita tidak dimasuk di dalam ruang itu ya, karena itu ada diskusi tersendiri. Tapi faktanya ada para jenderal tentara yang membunuh itu orang-orang tentara juga ya. Bukan petani ya, bukan penjual. Tapi disitulah ada pergantian kekuasaan. Pancasila harus diletakkan sebagai dasar negara. Jika dia tidak memiliki satu instrumen apa, dia tidak dipegang untuk menjadi godaan ancaman Pancasila itu bagi siapa saja pemegang kekuasaan, itu adalah bagaimana kekuasaan itu diatur. Bagaimana kekuasaan itu didistribusikan secara adil, sesuai dasar Pancasila. Itu yang saya sebut ancaman. Jadi sejak zaman dulu sampai hari ini, godaannya apa? Kekuasaan.
0: Tapi kayak tadi yang dibilang sama Mas Diasma juga ya, tentang yang bermedia sosial apa segala macam, itu kan kalau dilihat kehidupan sehari-hari sekarang kan juga media sosial tuh jadi salah satu yang gak bisa dipisahkan ya sama generasi muda. Kayak tadi Mas Diasma bilang anak-anak udah mulai main media sosial apa segala macam. Terus gimana kalau penyebaran hoax sama ujaran kebencian dan informasi yang gak benar itu bisakah jadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila juga, Mas?
1: Jadi konsekuensi dari apa, dari masyarakat 5.0 ini.
0: Halo. Baik, Mas Diasma bisa dengar suara aku?
1: Walaupun itu tidak terverifikasi. Ya, tidak terverifikasi kebenarannya. Beda dengan buku ya. Beda dengan ajaran guru. Beda dengan ajaran orang tua. Tapi yang ketika belajar dari apa sosial media, kebenarannya siapa? Nah, akhirnya kebenaran itu akan menjadi milik orang yang mengengineering kebenaran itu sendiri. Ya, atau yang kemudian kita sebut buzzer. Ya. Jadi, biasma yang dulunya baik ataupun buruk itu bisa dicitrakan di dalam apa di dalam media sosial itu. Ya.
0: Oke.
1: Ya, jadi tampilannya bisa diubah. Bisa menjadi lebih cemerlang, lebih ganteng ya, lebih gemuk ya, lebih kurus ya.
0: Karena sekarang pemainan AI juga udah macam-macam ya Mas ya. Jadi ketakutan juga gitu.
1: Itu tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada kepalsuan, ya kepalsuan yang diciptakan di dalam zaman era hari ini. Maka banyak orang yang terjebak dan tertipu.
0: Oke. Ya? Jadi gimana dong Mas?
1: Cantik-cantik.
0: Jadi gimana? Ganteng-ganteng. Jadi gimana caranya buat menyaring informasi dan budaya yang masuk tuh biar nggak salah dan juga punya tetap ada karakter sesuai sama Pancasila gitu.
1: Ya sederhana ya verifikasinya ya bagaimana kita harus melihat kalau apa yang kita ingin ya lihat dulu lah backgroundnya seperti apa ya kan banyak juga literatur yang soal apa misalkan lah contohnya apa Mbak ayo saya tanya sekarang. Contohnya apa nanti saya coba ilustrasikan makanan
0: sekarang udah mulai banyak makanan, yang dibikin macam-macam AI-nya dibikin sedemikian rupa tapi ya seperti itulah bentuk-bentuknya ya kan.
1: Iya, jadi makanan yang biasa saja dikemas kelihatannya menjadi cantik gitu loh, menjadi seperti enak ya. Tapi ketika didatangi oh ternyata kok gak enak ini.
0: Iya.
1: Nah, Anda beli ke shop, beli online ya. Beli baju, beli apa? Wah, atau beli buku, beli baju atau beli yang bersifat online. Nah, tampilannya bagus sekali itu, tampilannya bagus, nggak ada interaksi langsung, ya, cuma percaya aja dari covernya. Apa yang terjadi ya? Ketika sudah ditransfer, ketika sudah dibeli, menyesal.
0: Ya, betul. Ya. Karena memang kalau misalnya lihat dari media sosial tuh semuanya terasa menarik dan meyakinkan, tapi setelah didatangi, oh ternyata biasa aja gitu kan?
1: Iya. Nah, okay. itulah bagaimana kita harus lebih
0: berhati-hati,
1: lebih waspada lah ya.
0: Yes, betul.
1: Hati-hati pada cover yang sedang di. Okay. Ini kelihatannya baik, kelihatannya ini ya. Tapi di baliknya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya apa? Kecewa.
0: Benar.
1: Ya, barang sudah dibeli ya. Saya ingin merindukan barang seperti ini ya. Wah, ini kok ada murah ini. Kayaknya menarik ya, menjanjikan ya. Ya, setelah dibeli, nyampe rumah kecewa.
0: Ini termasuk Mas Diasma jadi korbannya ya, Mas?
1: Ya kebetulan saya tidak punya akun untuk belanja online itu.
0: Oh, pantas. Jadi belum pernah jadi korban ya.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Ya, kalau belanja ya datang saja ke toko ya.
0: Langsung
1: ke toko,
0: gitu
1: lihat
0: ya.
1: Barangnya.
0: Oke, okay, baik. Ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kita masih membahas mengenai ancaman-ancaman Pancasila 5.0 bareng sama Mas Diasma. Kalau misalnya kamu pengen tanya boleh banget. Kita nanti akan ngobrol bareng sampai nanti jam 9 malam teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung tanya ke 0811-251-1025. Nanti kita lanjut lagi di ngobrol bareng di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: Barengan sama aku Vina Muviana, teman Pro 2. Kita lanjut lagi buat ngobrol bareng malam hari ini ya. Masih membahas seputar ancaman-ancaman Pancasila 5.0 barengan sama peneliti Pusat Studi Pancasila UGM dan Ketua Gen Muda Istri Mas Diasma yang masih stay malam hari ini. Thank you banget ya Mas Diasma.
1: Iya Mbak Vina, yes. Kita lanjut.
0: Kita lanjut ya, ini karena masih seru pembahasannya malam hari ini teman Pro 2 ya. Dan tadi juga udah dibahas sama Mas Diasma bahwa memang 5.0 ini jadi tantangan yang cukup besar gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya AI dan lebih sulit gitu kalau untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak begitu. Dan kalau ngomongin seputar era digital ini kan juga jadi salah satu mudahnya muncul perbedaan pendapat yang kemudian lu kadang jadi konflik gitu kan Mas, jadi perpecahan dan kadang jadi banyak banget tuh komentar-komentar yang kurang menyenangkan begitu. Jadi bagaimana nilai persatuan dalam Pancasila itu bisa tetap diterapkan buat menghadapi kondisi sekarang ini Mas? Apalagi di era media sosial yang sepertinya tuh kayaknya orang mudah gitu buat memberikan komentarnya begitu Mas Diasma.
1: Sederhana saja, kita itu nggak pernah ketemu dengan orang itu, kita nggak kenal, ya kan? Di sosial media itu, ngapain kita berdebat sampai berkelahi? Nah. Kita nggak tahu yang di belakang itu manusia atau mesin.
0: Benar-benar. Sekarang mesin udah bisa kasih komentar ya Mas ya?
1: Loh iya, sekarang mesin bisa pakai komentar ya. Jadi teman-teman ya, kita harus cerdas lah. Itu kan itu mereka itu ya sudah ada desainer ya, ada desainer ya. Mereka punya banyak laptop, punya banyak ya. Mereka sudah ada prompting ya. Jadi seberat apapun Anda berdebat ya, berdebat itu akan menghabiskan energi, kuota, dan waktu. Karena apa? Anda menghadapi mesin. Dan itu nggak organik. Benar apa tidak? Ya kita nggak tahu orang itu benar-benar real ada atau memang mesin yang gitu memang digerakkan. Jadi ya nggak perlu sepaneng-sepaneng ya, nggak perlu sepaneng-sepaneng menghadapi itu. Itu jangan juga main perasaan juga.
0: Jadi kalau main media sosial tuh kayak yaudah santai aja Mas ya, nggak usah terlalu bawa hati.
1: Santai aja ya. Media sosial itu gunakan untuk hiburan ya. Ya, menyampaikan apa yang menjadi kebiasaan. Itu kalau dipakai spanang persatuan ya memang benar terjadi karena orang kan terbawa emosi ya, terbawa emosi ya, akhirnya dan dia tidak pernah kenal dengan orang itu.
0: Betul.
1: Jadi ketemunya ya di sosial media.
0: Pokoknya kalau media sosial mah main media sosial chill aja lah ya, nggak usah terlalu dibikin pusing gitu. Sebelum kita
1: walaupun ada fenomena juga ya.
0: Apa itu?
1: Media sosial itu penting. Kadang-kadang kan ketidakadilan hadir di sana. Maka no viral no justice.
0: Betul. Sekarang gitu Mas konsepnya memang.
1: Ini konsep-konsep yang pentingnya digital seperti itu. Ya, bagaimana saat pelayanan publik? Ya, pelayanan publik itu kan hak rakyat, hak warga. Dan itu harus dipenuhi oleh negara, ada pemerintah. Jika dia seenaknya sendiri, dia main pungli, kita kan kemarin dipertontonkan tuh bagaimana kalapas, ya kan? Bagaimana orang yang harusnya ada hukuman jera, kita juga banyak disaksikan itu bagaimana proses pengadilan yang korup, semuanya yang korup. Ketika sudah ketika sudah dihukum pun dinyatakan bersalah. Ternyata difasilitasi oleh hotel di Prodeo itu.
0: Itu juga jadi salah satu yang ramai dibahas begitu ya.
1: Itu penting ya. Itu penting sebagai pendidikan kewarganegaraan ya. Kita harus, karena dalam Pancasila tetap kekuasaan itu harus dikontrol. Nah, media sosial atau menjadi alat pengontrol jika ada penyalahgunaan power. Maka ancaman bagi Pancasila 5.0 itu adalah penyalahgunaan kekuasaan.
0: Nah ini akan kayaknya juga akan sesuai juga sih Mas sama salah satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah WhatsApp malam ini. Ada Lara Purnamasari yang dia tuh nanya Mas, di tengah perkembangan teknologi, polarisasi, hoax dan masuknya berbagai ideologi media sosial, terus gimana nih? Apakah ancaman terbesar terhadap Pancasila hari ini tuh masih datang dari ideologi tertentu atau malah justru dari generasi muda yang mulai kehilangan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila? Monggo Mas.
1: Iya. Yeah. Yang terbesar itu sekarang bukan lagi ideologi asing ya, bukan lagi orang luar, tapi dari dalam.
0: Okay.
1: Dari dalam. Dari dalam itu siapa? Yang pertama itu orang yang menyelenggarakan negara. Ya, orang yang menyelenggarakan, apakah dia itu mau menerapkan Pancasila atau tidak? Apakah dia bersikap adil atau tidak?
0: Okay.
1: Apakah dia mengutakan kepentingan publik atau keluarganya atau anaknya atau ponakannya atau mantunya atau tidak?
0: Yeah. Ya.
1: Nah, godaan tantangan Pancasila yang pertama itu di situ, orang yang memiliki power. Ya. Nah, itulah ancaman yang pertama. Kalau dia tidak berpegang prinsip pada Pancasila, kesetaraan, keadilan, kerakyatan, ya demokratis, ya maka itu akan hilang. Maka ancaman yang saya katakan tadi, sehebat-hebatnya Anda, sepinter-pinternya Anda, ketika melamar pekerjaan, nggak akan lolos. Kan menyedihkan. Oh. Ya, saya sudah belajar, ya, dan seterusnya. Nah, ini menyedihkan. Ini prinsip yang harus kita pegang. Nah, ancaman yang ke dalam itu, orang yang menyelenggarakan negara itu, ancaman yang pertama, karena dia punya power, dia punya APBN, ya, dia punya kebijakan, ya, dia punya perangkat, bahkan dia punya aparat.
0: Yeah. Ya.
1: Nah, inilah bagaimana ancaman itu bisa dilaksanakan.
0: Okay. Ya,
1: seperti apa tahun 65 yang menggerakkan tentara itu siapa?
0: Ya. Ya, jadi ya. memang sekarang kalau sekarang lebih berhati-hati juga ya, karena di era digital gitu ya Mas ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, terus jadi ancaman terbesar di Pancasila itu tadi bukan dari luar tapi dari dalam. Katanya Bung Karno, ya musuhku mudah karena melawan bangsa asing.
0: Iya.
1: Tapi zamanmu nanti akan lebih sulit karena apa?
0: Bangsa sendiri. Okay.
1: Melawan bangsa sendiri. Orang-orang yang korup, ya, orang-orang yang suka nepotisme,
0: yeah.
1: Orang-orang itu. Nah, ini kasihan rakyat, kasihan kita kebanyakan. Publik ini akan terancam hidupnya juga.
0: Yeah. Okay.
1: Jika Pancasila tidak diterapkan sebagaimana yang didirikan oleh pendiri negara.
0: Oke, okay, baik. Nah, terakhir.
1: Ya.
0: Terakhir untuk malam ini Mas, karena juga waktunya terbatas ini, yeah, terakhir.
1: Yeah.
0: Kalau di tengah berbagai ancaman yang mulai muncul di era Pancasila 5.0 gitu ya, ancaman-ancaman, apa yang bisa dilakukan buat generasi muda biar Pancasila itu nggak hanya jadi nilai yang dihafalkan aja, tapi juga jadi tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu Mas?
1: Ya, ya sederhana ya, sederhana. Pancasila itu kan digali oleh Bung Karno dari sosial masyarakat kita, kehidupan sehari-hari ya. Kita perbanyak berteman, okay, ya. Teman kita dari berbagai macam suku, agama ataupun kelas sosial. Itu bagaimana? Itu adalah implementasi Pancasila. Anda bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita.
0: Yeah.
1: Nah, itu sudah bagian dari pelaksanaan daripada Pancasila. Selama kita masih mau bergaul dengan orang yang berbeda, ya, entah itu suku, agama, kelas sosial, nah, itu sudah menjadi implementasi pelaksanaan Pancasila.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sesederhana itu aja. Ketika kita sudah mampu berinteraksi dan bisa bekerja sama, ya, untuk tujuan yang lebih besar, nah, itu sudah membantu negara.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, ya, jadi itu tidak akan menyusahkan. Nah, tapi ketika kita suka berbuat resah ya pada orang yang sedang nggak senang melihat orang senang ya,
0: ya, itu seringkali terjadi,
1: akan menjadi problem ya.
0: Yeah.
1: Nah, akan menjadi problem. Nah, ketika itu eskalasinya membesar, akhirnya menjadi konflik gitu loh.
0: Okay.
1: Nah, jadi Pancasila itu sederhana kalau bagi rakyat, ya, bagi masyarakat kita itu sederhana. Anda rewangan, Anda datang ke pernikahan teman, ke ulang tahun teman. Nah, itu bagian dari menjaga persatuan toh.
0: Yeah.
1: Bagian menjaga silaturahmi, Menjaga persahabatan. Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, siapapun boleh diundang. Ya. Yeah. Itu kan bagian dari kerakyatan, demokrasi, ya. Yang kaya, miskin semuanya diundang dalam ulang tahun pernikahan, ya. Nah, itu bagian dari demokrasi apa sudah melaksanakan itu. Bahkan rewang ya, bahkan apa? Ada kesusahan juga dibantu. Nah,
0: okay,
1: itu Pancasila sebagai way of life.
0: Iya. Yeah.
1: dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling sulit adalah Pancasila sebagai dasar negara. Apa? Mampukah negara melaksanakan Pancasila?
0: Kita lihat.
1: Mampukah negara tidak menggunakan kekuasaan sebagai abuse of power? Bisakah negara itu melindungi rakyat? Nah, bukan justru orang yang harusnya melindungi rakyat justru membunuh rakyat. Orang yang harusnya mensejahterakan rakyat justru dia sendiri dan keluarganya yang disejahterakan. Nah, tiga, empat dong. Satu, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah rakyat. Nah, itu. Siapa yang ada lindungi? Apakah koruptor? Apakah orang kaya? Apakah seluruh rakyat? Nah, ya. Ini janji kemerdekaan loh. Ini ada di dalam undang-undang. Okay. Satu, melindungi segenap. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ya, siapa yang disejahterakan? Rakyat? Ataukah keluarga saya? Ataukah kelompok agama saya? Atau siapa? Yeah. Nah, di dalam konstitusi negara Pancasila yang disejahterakan adalah seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, baiklah.
1: Pendidikan juga sama ya. Yang ketiga baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Okay.

0: untuk waktunya. Selamat malam Mas Dias,
1: ya,
0: sehat sama-sama selalu.
1: Terima kasih Mbak Vita Putri. Ya, yes. Sampai jumpa untuk teman-teman berdua.
0: Sehat-sehat Mas.
1: Sukses dan apa yang dicita-citakan harus tercapai.
0: Amin. Amin insya Allah. Terima kasih Mas Dias, Mas sehat selalu. Dan itu tadi teman berdua obrolan kita malam hari ini bersama Mas Dias, Mas Sandi Suwandaru, SOSMH, peneliti Pusat Studi Pancasila UGM dan Ketua Umum Gen Muda ISRI, membahas tentang ancaman Pancasila 5.0. Thank you buat teman berdua yang udah ikutan gabung malam hari ini. Vina Muviana masih akan nemenin kamu sampai nanti jam 12 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

Yes, itu dia teman Pro2, jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Chart Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Chart Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown.

perunggu 33 kali teman Pro 2. Malam hari ini nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan Galau Malam-Malam barengan sama aku, Vina Muviana, yang masih ada di sini. Yes, kayaknya ini akan jadi bulan Oktober pertama aku siaran malam deh. Biasanya kan kamu dengerin aku tuh kalau gak pagi, siang, sore, sekarang malam, ya kan? Semoga aku bisa jadi teman terbaik kamu ya, yang lagi nyantai di kamar, yang dari tadi masih scroll di TikTok, Instagram, kira-kira apa ya yang menarik? Aduh, banyak banget tau hari ini tuh yang menarik teman Pro 2 ya. Apa, Vin? Banyak deh pokoknya. Salah satunya ya tadi tentang tanggal 1 Oktober ini teman Pro 2 ya, tentang kesaktian Hari Pancasila. Oh, yes, kesaktian Pancasila itu jadi salah satu yang menarik juga gitu kan. Tadi juga udah kita bahas barengan sama Mas Diasma. Yes. Dan kalau sekarang sih waktunya kamu kasih tau ke aku ya, lagu-lagu apa sih yang pengen kamu dengerin malam hari ini buat nemenin kamu yang lagi istirahat, karena ternyata di tanggal 1 Oktober ini tuh banyak banget kegiatan dan gedebuk-gedebuknya. Kirain awal Oktober tuh bakalan santai, bakalan chill aja. Ternyata belum ada perbedaannya, ya kan? Tapi sih kita sama-sama berdoa ya, semoga bulan Oktober ini tuh bisa jadi bulan yang lebih baik daripada bulan September. Kalau kemarin kan kata Mama Ina, September ceria. Tapi in real life-nya ternyata ya cerianya tipis banget ya. Tapi semoga bulan Oktober ini bawa kabar baik buat kamu yang dari kemarin lagi menantikan kabar dari seseorang, dari atasan kamu, atau dari orang-orang yang lagi kamu tungguin kabarnya di bulan ini ya. Semoga kita dapat kabar baik ya. Dan kalaupun misalnya udah mulai penasaran gimana ya kabarnya, tanyain aja teman Pro 2, gak usah ragu-ragu ya. Jangan malu untuk menanyakan kabar seseorang ya, daripada menunggu bikin bingung, mending tanyain langsung ya. Kalau malam ini kamu lagi bingung mau dengerin lagu apa, kasih tau ke Vina ya. Nanti aku coba bantuin deh untuk pilihin lagu yang sesuai sama mood kamu malam hari ini. Tinggal kasih tau ke Vina lagunya apa, habis itu WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Timnas Indonesia menutup laga penentuan grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan dramatis 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Waduh, congrats ya buat Timnas Indonesia. Setelah kemarin tuh ya, Indonesia ketemu sama Malaysia tuh yang sama-sama mengkoleksi 4 poin teman Pro 2. Kemarin kan soal Malaysia, Indonesia sempat imbang ya 0-0 dan Malaysia masih unggul di selisih gol gitu ya. Sementara Indonesia tuh wajib menang besar buat misal dia pengen lolos ke babak final. Dan akhirnya tim Garuda benar-benar menjawab teman Pro 2 ya. Kemenangan besar ini tuh membawa Indonesia finish sebagai juara grup A sekaligus mengamankan tiket ke final buat berhadapan dengan Thailand teman Pro 2 yang udah lebih dulu memastikan diri sebagai juara grup B. Nah, selanjutnya kita bakalan lihat perjuangan Timnas Indonesia di partai final nanti di tanggal 5 Oktober 2026 dan semoga Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik teman Pro 2 ya. Kalau kita lihat kan perjuangan mereka, aduh gak main-main ya. Kayak perjuangannya tuh besar banget. Boleh dibilang kayak mereka tuh kadang jatuh, tapi habis itu mereka bisa bangkit lagi teman Pro 2. Sama kayak lagunya Hi-Fi, jatuh bangkit kembali.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

92,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu Christina Perry, Human teman Pro 2. Ini tadi lagu yang direquest sama Tri di Playen. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung malam hari ini. Katanya Tri, tumben baru kali ini denangi. Apa sih bahasa bacanya by the way? Tapi aku tahu sih maksudnya Tri di Playen kayak baru kali ini Vina siaran dijaga malam gitu. Cuma aku ngebaca tanda kutipnya aku yang takut salah gitu. Iya, ini first time ya. Enggak first time juga sih kalau siaran jaga malam. Pernah kok di beberapa bulan yang lalu gitu ya. Tapi ini aku mengawali bulan Oktober dengan

kebutuhan udah mulai meningkat ya. Aduh, berasa banget lagi in this economy gitu kan ya. Dan paling berasa tuh adalah ketika sudah jadi dewasa gak sih? Yang dulu tuh berpikirnya kayak, ah gaji nanti pasti aku bisa beli ini, beli itu. Eh ternyata gajinya habis buat beli kebutuhan rumah. Ya ya udah gak apa-apa. Kan membahagiakan orang lain juga jadi ibadah ya kan. Kalau misalnya kita bahagiain orang, orang itu berdoa untuk kebahagiaan kita kan juga nanti akan berdampak pada kita juga gitu kan. Kita nikmatin aja pokoknya teman berdua ya. Dan terima kasih. Tadi ada Novit di Klaten. Hai, selamat malam Novit. Pengen diputerin lagunya Avril Lavigne yang tadi I'm With You. Udah aku puterin lagunya buat kamu ya. Aku jadi merinding dengerinnya. Aduh, kenapa tuh? Ada apa dengan lagu I'm With You-nya Avril Lavigne? Novit, semoga tidak ada kenangan yang menyedihkan di sana ya. Di upstairs boleh deh, nanti aku coba puterin lagunya malam hari ini ya buat Novit. Salam buat penyiarnya, kapan-kapan request lagunya Bumiku Lampung ya kak, udah lama gak diputerin di Pro 2. Boleh, nanti aku coba cariin lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat Novit, buat Rini dan juga Tri di Pelayan yang sudah ikutan gabung malam hari ini. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen juga diputerin lagunya, boleh kasih tau ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin malam hari ini teman Pro 2 ya. Bebas, kamu yang tentuin, aku yang puterin lagunya, oke? Bisa WhatsApp ke 0811-251-1025 dan sambil nungguin teman Pro 2 yang mau join, kita nikmatin dulu lagu yang udah di request sama Rini di Pakem yang pengen diputerin lagunya Anmesh Kamaleng, Andaikan Kau Datang. Ini adalah lagu yang jadi soundtrack untuk film Miracle in Cell No. 7, teman Pro 2. Enjoy!

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk tun.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau

Aku sama Sania, terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung malam hari ini. Dan tadi juga ada Lara Purnamasari pengen diputerin lagunya Perunggu Ini Abadi. Boleh, nanti kita mainkan lagunya buat kamu ya. Tadi aku sempet scroll beberapa media sosial teman Pro 2, tapi belakangan ini gak tahu kenapa aku lagi demen banget mantengin threads. Asli, kayak kalau kita menyelami dunia threads itu kayak lagi healing sesaat teman Pro 2, karena kita banyak ketemu sama orang-orang yang punya cerita seru, inspiratif, sama sambil adu nasib ya. Kayak yang lagi rame dibahas di thread teman Pro 2, banyak yang ngasih ceritanya mereka gitu ya, in this economy, kayak ya mau gak mau sekarang tuh kayak kita harus berbagi side job teman Pro 2 buat tambahan uang. Jujur ini iya banget sih. Kalau kata beberapa orang rasa kayaknya 2 tahun ini lebih berat dibandingkan waktu pandemi teman Pro 2. Ada yang harus sampai double job desk, maybe ada juga yang sampai triple job desk teman Pro 2 ya. Ya semuanya dilakukan demi untuk bisa mencukupi kebutuhan gitu ya. Dan sekarang tuh kayaknya lebih penting untuk memenuhi kebutuhan dulu deh. Kalau keinginan kayaknya nanti dulu gitu. Ya gak sih, ada yang kayak gitu gak? Atau malah kayak keinginan dan kebutuhan tetap berjalan beriringan. Tapi mungkin ada juga yang memilih kebutuhan harus jadi prioritas. Kalau keinginan mungkin nanti deh, kalau udah dirasa lebih better gitu ya kan. Ini juga jadi salah satu yang lagi dibahas di threads teman Pro 2 ya. Ada salah satu pengguna media sosial teman Pro 2 ya, siangnya jadi asisten dokter gigi, malamnya jadi host live streaming teman Pro 2. Berangkat pagi, pulang pagi, terus sambung kerja lagi. Intis ekonomi, semua kerjaan diembat asal ada duitnya. Beuh, setuju sih kalau kata aku. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Di tahun ini kamu double job desk, triple job desk, atau lagi berusaha untuk cari tempat yang lebih baik? Apapun itu yang lagi kamu jalani sekarang, semoga membuahkan hasil dan berdampak baik buat kamu ya. Semangat terus teman Pro 2, apalagi buat kamu yang jam segini ternyata belum bisa istirahat karena harus garap kerjaan dan ngerangkep kerjaan lainnya. Semangat ya, aku tunggu menin sampai nanti jam 12. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Prodwe.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Jogja, teman terbaik kamu, Rex Orange Country, teman bro 2 featuring Danny Chaser with Indecision. Ini adalah lagu yang baru banget masuk ke posisi new entry di chart berdua hit list the weekly top 20 countdown, teman bro 2. Dan kalau kamu termasuk salah satu yang suka banget sama lagu ini, boleh banget buat kamu request setiap hari, teman bro 2, biar lagunya Rex Orange Country segera menduduki posisi terbaiknya di chart berdua hit list ya. Dan kalau kamu udah request, berarti jangan lupa dengerin juga chart berdua hit list yang bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku Vina Mufiana, oke? Okay? And now, terima kasih buat teman pro 2 yang udah ikutan gabung malam hari ini. Pengen diputerin lagunya Rosa Terlalu Berharap dari Taufik di Godean. Hai, selamat malam Taufik, terima kasih banyak ya udah ikutan gabung malam hari ini. Lagunya Rosa udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih juga buat Rini di Pakem yang udah dengerin aku dan lagi berusaha untuk tidur katanya. Biasanya ya kalau gak siaran aku jam segini sudah mulai memejamkan mata, sudah tidur pulas. Tapi untuk hari ini aku ada di sini buat nemenin kamu, teman berdua ya. Aku puterin deh dulu lagu yang tadi udah diduga sama Taufik di Gorean. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung. Ini akan jadi belum lagu terakhir, masih ada waktu buat kamu kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin malam hari ini, teman berdua. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0811 251 1025.

Malam jangan galau malam-malam. Terima kasih ya buat kamu yang udah stay dari tadi. Habis ini kamu bakalan ditemani dengan Nonstop Music di Jazz Music Pro 2 Jogja, teman Pro 2 ya. Buat temenin kamu mungkin yang jam segini sudah mulai agak sedikit ngantuk, terus butuh lagu-lagu enak sebagai teman pengantar tidur, habis ini nih kita mainkan lagu ya buat kamu ya. So kayak lagi itu Vina pamit, dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype beast abis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Ojan.
2: Hai Vin.
1: Hai Dito.
3: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
4: Hai Vina.
5: Ceria amat sih si Vina.
3: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu jepitannya kali.
2: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
2: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

Teman Bro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk Teman Bro 2. Dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali nanti pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan senantiasa beserta kita. Dirgahayu bangsa dan negara Republik Indonesia. Dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, inilah 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, teman terbaik kamu.

pagi, selamat berjumpa kembali Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara mulai frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dengan berbagai program yang tak kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Akwani, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di Jumat 2 Oktober 2026. Adis, kembali menjawab kamu semuanya hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai jam 10 ya, yang bakal disusul sama Santai Siang di jam 10 sampai jam 3. Ada juga Sore Ceria teman Pro 2 di jam 3 sampai jam 7, dan menutup hari di jam 7 sampai tengah malam nanti. Kamu bisa beristirahat ditemenin sama Pro 2 Jogja dengan jaga malam, jangan galau malam-malam pastinya ya. Semua bisa kamu simak di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Juga streaming di rri.co.id dan juga via RRI Digital. Sekali lagi semuanya bisa kamu simak di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit

0: sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu, tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

Waktunya Info Pro 2, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Dis. Teman Pro 2 RRI.co.id memberitakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memastikan bahwa belum ada temuan kasus influenza A di wilayah Bantul. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Kepala Dinkes Bantul, Agustri Widiantoro, mengatakan bahwa influenza A merupakan salah satu tipe virus yang dapat menyebabkan penyakit musiman. Gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba seperti demam, menggigil, nyeri otot dan sendi, batuk, sakit kepala, kelelahan, sakit tenggorokan, serta hidung tersumbat atau berair. Pada anak-anak terkadang disertai mual, muntah, dan diare. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, Agus mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selain itu juga penerapan gaya hidup sehat dinilai dapat memperkecil kemungkinan terjangkit penyakit tersebut.

Badan Gizi Nasional BGNRI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memperkuat kerjasama meningkatkan pemanfaatan ikan sebagai sumber protein untuk memperkuat program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama PKS untuk menghubungkan kebutuhan menu MBG dengan potensi hasil perikanan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemenuhan kebutuhan gizi menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan menu MBG. Kerjasama BGN dan KKP juga diarahkan untuk mendukung gerakan gemar makan ikan yang selama ini dorong KKP. BGN menyatakan siap menjadi off-taker hasil perikanan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam penyediaan menu MBG.

0: Ji Myung berjanji akan terus mencari langkah-langkah praktis untuk mengurangi ketegangan militer dengan Korea Utara. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perselisihan mengenai ledakan ranjau darat di sepanjang perbatasan kedua negara. Melansir dari Yonhap, 1 Oktober 2006, Lee menyampaikan pernyataan tersebut dalam upacara memperingati Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan ke-78 yang berlangsung di markas militer Gyeongde, Provinsi Chungcheong Selatan. Pernyataan ini disampaikan setelah dua ranjau darat meledak pada 21 September di zona demilitarisasi atau DMZ. Ledakan tersebut menyebabkan 3 tentara Korea Selatan terluka. Korea Selatan menuduh Korea Utara bertanggung jawab atas ledakan tersebut dan menuntut permintaan maaf. Namun Pyongyang membantah tuduhan dan menuduh Seoul memasukkan hasil penyelidikan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: No matter what.

terbaik kamu. Hai, selamat pagi semua teman Pro2 Jogja. Kayaknya pagi ini syahdu banget ya. Atau malah kamu ngerasa super dingin tadi pas bangun gitu ya, udah mau tarik selimut lagi. Cuma inget kalau aduh, ini masih hari Jumat lagi. Kok perasaan the weekend aja ya, padahal belum, gimana dong. Tapi kayaknya tinggal selangkah lagi sih, harusnya udah bisa teratasi ya teman Pro2. Kangen weekendnya tuh udah mulai kebayang-bayang di kepala. Tapi tetap sih, kamu kayak mau fokus dulu deh, selesaiin hari ini supaya lebih lancar semua kegiatan kamu, rencana-rencana kamu gitu kan ya. Dimulai pagi-pagi banget, Adis temenin sampai nanti jam 10 teman Pro2. Cuma di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

nih ya kayaknya. Pakai batik apa hari ini? Pas banget kamu punya acara pas Hari Batik Nasional tahun 2026, teman Pro 2. Ya, kalau selama ini mungkin kamu tuh pakai batik random aja ya, pas lagi pengen atau pas ya harinya bebas lah gitu kan. Atau bisa jadi juga sebenarnya udah kayak reguler kalau setiap kali ada acara apa gitu ya, dress code-nya batik aja gitu. Lebih simple dan kayak lebih berasa istimewa gitu kan ya. Kalau dulu kan orang kalau pakai batik pasti tanyanya mau kondangan ya gitu. Kalau sekarang tuh sah-sah aja mau kemana-mana pakai batik juga ya hayu gitu. Dan yang namanya model batik sekarang tuh dari yang formal sampai ke yang semi formal sampai casual juga banyak kan. Tinggal disesuaikan sama kebutuhan aja teman Pro 2 ya. Jadi gimana, udah ketemu batik mana yang mau kamu pakai hari ini? Yuk, yang pengen cerita-cerita seputaran batiknya nanti boleh aku tungguin di 0811-251-1025. Kalau aku memang lagi bingung nih, misalnya punya acara apapun acaranya gitu kan ya, ini kayaknya pakai batik udahlah paling aman ya kan, karena memang jadi lebih berasa ada sisi apa ya istimewanya, tapi juga bisa dibilang bahwa gak berat-berat amat juga gitu kalau pakai batik ya kan, lebih simple gitu, bisa di mix and match sama apa aja. Ya kalau memang kamu kebetulan hari ini juga lagi bingung pakai apa ya gitu, pas banget lah koleksi batik kamu dikeluarin teman Pro 2. Biar gak berjamur juga di lemari mulu, bagian paling bawah di pojok lagi gitu kan ya. Yuk bangga berbatik, pas banget di Hari Batik Nasional teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang enggak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Bro dua, karena gak sia-sia kemarin kamu malam gitu ya ngeluangin waktu buat nonton Garuda kita memenangkan pertandingan ya, walaupun sempat ada gemes-gemesnya gimana gitu kan ya. Udah 6-0, tiba-tiba kebobolan gitu kan ya. Pertama sih 1, lama-lama 2. Wah. Soalnya kita kan harus kejar-kejaran sama Malaysia waktu itu ya gitu kan. Tapi ternyata akhirnya memang kemenangan punya Indonesia, teman Pro 2. 9-2 ya tadi malam melawan Bangladesh. Kita jadinya walaupun Malaysia pun juga pesta gol dengan skor 6, teman Pro 2, gol yang dimasukin gawang lawan, tapi sayangnya ya tadi itu gol kita jauh lebih banyak. Jadi menang deh kita ke final ya kan. Ai, ketemu sama Thailand berarti ya. Ini lagi rame banget yang dari kemarin sempat ngomel-ngomel waktu apa namanya sebelum kemarin tanding lawan Bangladesh ya kan, insiden-insiden yang bikin tim Garuda jadi kayak gonjang-ganjing nih gitu kan ya. Tom Hay dapat kartu merah lah, Justin Hubner yang golnya dianulir lah, teman-teman dua ya. Tapi memang yang namanya pertandingan sepak bola tuh selalu sengit ya, mau apapun levelnya gitu. Gimana kalau misalnya kita update berbagai informasi dari cabang olahraga, bukan cuma bola, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja. Siapa tahu bisa semangatin kamu juga nih, karena happy tim Garuda kita bisa melenggang ke final ya kan. Jadinya kamu juga yang tadinya udah sempet khawatir, udah sempet yang udahlah males nontonnya gitu, sekarang jadi kayak seneng lagi. Ada harapan nih teman Pro 2 ya. Gitu. Ya udah, disemangatin barengan sama lagu-lagu yang pastinya menyenangkan di pagi ini teman Pro 2. Sambil olahraga ya biar sehat.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh,

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja, teman Pro 2 edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kita mulai dari lapangan hijau. Pemain Indonesia Mitch Baker menjadi top scorer grup A FIFA Asian Cup 2026. Baker mencetakkan rekor mencetak 5 gol dalam satu laga saat menghadapi Bangladesh kemarin. Dengan pencapaian tersebut, Baker berhasil memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai final FIFA Asian Cup 2026. Mitch Baker berhasil menggeser dua pilar Malaysia, Bergson Da Silva dan Arif Aiman. Kemenangan besar 6-0 Malaysia atas Singapura digagalkan dengan pesta gol 9-2 milik Indonesia setelah mengalahkan Bangladesh. Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi Thailand di partai final yang akan digelar pada Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

lintasan balap, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada ajang Moto3 2026 di sirkuit Motegi akhir pekan ini. Veda akan menjalani rangkaian Moto3 Jepang mulai Jumat hingga balapan utama yang berlangsung Minggu 4 Oktober 2026 mendatang. Veda sebelumnya menyelesaikan balapan Moto3 Austria dengan menempati peringkat ke-13 pada perlombaan yang berlangsung 20 September lalu. Hasil tersebut membuat Veda mengoleksi 100 poin dan kini menempati peringkat ke-8 klasemen sementara Moto3 musim 2026. MotoGP Jepang menjadi seri ke-16 dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP 2026 dan berlangsung 2 hingga 4 Oktober di Motegi. Setelah rangkaian Jepang, para pembalap akan melanjutkan persaingan menuju Indonesia pada pekan berikutnya dalam kalender balapan musim ini.

0: Super Sport.
1: Sementara dari arena tenis, teman Pro 2 Novak Djokovic mengakhiri rentetan 3 kekalahan dengan kemenangan atas Nuno Borges di China Open pada Rabu 30 September kemarin. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6 dan menjaga rekor sempurna dalam penampilannya di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Djokovic tampil dalam laga pertamanya di Beijing sejak 2015 dengan performa yang belum maksimal. Ia bahkan sempat meminta medical timeout saat tertinggal 2-3 pada set kedua. Namun, ia mampu menjaga konsistensi hingga pertandingan berakhir. Petenis berusia 39 tahun itu juga menghadirkan sejumlah permainan spektakuler di hadapan 15.000 penonton yang hadir. Kemenangan ini memperpanjang catatan Djokovic menjadi 30 kemenangan tanpa kekalahan di China Open. Sebelumnya telah mengoleksi 6 gelar di Beijing pada 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Selanjutnya, Djokovic akan menghadapi petenis tuan rumah, Buyun Chowkite, yang menyingkirkan Juan Manuel Serundolo.

0: Teman Bro 2, update informasi olahraga bisa kamu simak pastinya setiap hari Senin sampai dengan Minggu di Pro 2 Super Sport Pro 2 Jogja. Kita siarkan di Spada, dan info lengkap bisa kamu cek di rri.go.id. Super Sport
1: Pro 2, Super Sport Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

dikira saku, apa kita bakal akur? Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif